di sana masjid bukan cuma jadi tempat ibadah sholat aja, tapi juga berperan sebagai pusat pembinaan moral, pendidikan Al-Quran, dan kegiatan sosial masyarakat. Peran tersebut tercermin dari aktivitas Masjid Al-Iman di Jalan Seruni Raya nomor 9 RT 9 RW2, Kelurahan Saindah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Haji Imran Rahanapi, pengurus masjid, menceritakan perjalanan Masjid Al-Iman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar selama puluhan tahun. Masjid tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1990. Atas inisiatif sejumlah tokoh masyarakat setempat, salah satunya Bustami BPA. Seiring meningkatnya kebutuhan jemaah, Masjid Al-Iman menjadi renovasi besar-besaran mulai 2020. Bangunan tersebut rampung pada 2022, dan kini masjid menjadi suasana yang sejuk serta nyaman bagi jemaah. Kabar lainnya di sana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih mengejar realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan juga perkotaan yang hingga pertengahan Agustus 2026 baru mencapai sekitar 3,6 miliar. Angka tersebut baru sekitar sepertiga dari target penerimaan PBB P2 tahun ko yang ditetapkan sebesar 11,3 miliar. Sekian kabar kita kami sampaikan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam budaya.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium,

0: terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stik tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stik dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stik karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stik digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Alat musik dol merupakan sejenis beduk tradisional yang berasal dari Provinsi Bengkulu, Indonesia. Dol termasuk dalam alat musik kategori membranofon, biasanya dimainkan oleh pria sejak anak muda dari Bengkulu dan dimainkan secara simbolik dalam prosesi ritual tabut. Dol juga sering digunakan sebagai musik pengiring dalam tari-tarian tradisional di Bengkulu. Dahulu kala, mistik yang berkembang di tengah masyarakat Bengkulu karena dol dianggap sakral sehingga tidak boleh dimainkan sembarangan. Karena akan dianggap menyebabkan datangnya banyak penyakit apabila dol dimainkan atau ditokok di waktu sembarangan.
1: Kalau dulu dol, alat musik dol kau sendiri tidak boleh ditokok, nggak? Tidak boleh ditokok di luar prosesi ritual tabut dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, tidak boleh.
2: Tidak boleh.
1: Tidak boleh. Itu sakral dulu. Iyo. Jadi dipercaya dulunya kalau di luar bulan tabut banyak penyakit kita dapat.
2: Oh.
1: Balak.
0: Alat musik dol sekarang sudah jauh berkembang. Bukan lagi hanya sebagai bagian dari ritual adat saja, tapi sudah menjadi alat musik. Bahkan bukan hanya di Bengkulu saja, melainkan sudah ada di daerah lain. Di beberapa daerah sudah ikut mengkolaborasikan alat musik tradisional Bengkulu seperti dol dengan alat-alat musik modern lainnya.
1: Tapi alhamdulillah, ya karena kini kau lah kebudayaan kan, salah satu kesenian. Dolku juga bukan, kini kok bukan lagi wujudnya bagian ritual dari tabut, bukan. Dol itu jadi alat musik yang siapa aja bisa pakai.
2: Siapa aja.
1: Dan kebetulan dolku sudah banyak, bukan cuma di Kekito, provinsi lain juga banyak dolku. Saya juga mungkin dong aku tahu sendiri, mungkin kalau dari saya aja lah bagi-bagi, karena saat itu saya berpikir iko promosi daerah gitulah.
0: Yang membanggakan adalah alat musik dol Bengkulu sebagai bagian dari tradisi tabut yang sudah diakui dunia melalui UNESCO untuk adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan pada tahun 2013, sehingga dol turut menjadi bagian dari tradisi tabut yang menjadi warisan dunia.
1: Dol kok orang sudah tahu? Orang lah tahu dong, iko punya kita Bengkulu. Dan kebetulan di 2 tahun yang lalu kan tabut sudah masuk di UNESCO.
2: Sudah tercatat.
1: Iya, tercatat di situ warisan budaya tak benda. Jadi di dalamnya ada dol. Memang untuk secara iko dolnya sendiri belum kita iko, tapi mudah-mudahan lah pemerintah kita juga. Jadi biar diakui secara utuh lah dol iko kan.
0: Dol diakui sebagai alat musik tradisional satu-satunya di dunia yang unik, sebagai perkusi yang tidak ada lubang di bagian tengah alat musiknya. Cara membuat dol tidak sembarangan, karena sudah ada cara khusus agar menghasilkan dol yang memiliki bunyi saat ditokok menghentak. Dalam pembuatannya, bonggol pohon kelapa dilubangi di bagian tengah dan ditutupi dengan kulit lembu sebagai selaput penghasil bunyi. Dol memiliki ukuran diameter 70-125 cm dengan tinggi 75-100 cm.
1: Dol kok unik? Ngapa unik saya kata? Di seluruh dunia perkusinya itu pasti bolong. Minimal ada
3: lubang.
1: Dilubangkan. Biar suaranya keluar. Kalau dol kok tidak? Disitulah resonansi yang ditimbulkan itu jadi beda. Ya. Jadi memang lebih, apa istilahnya, lebih dinamik, yang lebih keren, itu lebih gagah.
2: Satu-satunya di dunia.
1: Satu-satunya. Dan itu pernyataan loh. Jadi pernyataan saat itu kebetulan sedang almarhum segala tiga-tiganya. Yang awal mencetuskan itu almarhum Ben Pasaribu di tahun, kalau tidak tahu tidak salah saya, tahun 97 bertemu saya. Ya. Jadi beliau menyatakan, so doliko satu-satunya alat musik yang unik yang asalnya dari Bengkulu, cuma satu-satunya di dunia. Jadi perkusi cuma ada di Bengkulu, dol.
0: Thank you. Yang tidak kalah unik, alat musik tradisional dol memiliki 3 macam teknik penabuhan, yaitu teknik suena, teknik tamatam, dan teknik suari. Ketiga jenis teknik dimainkan berdasarkan situasi dan kondisi di mana dol dimainkan.
1: Ada yang lebih unik juga, selain bentuk, bunyi yang dihasilkan cukup dikit pola. Ya. Jadi ada 3 pola tradisi yang ada di dol.
2: Apa tuh, Ci?
1: Pertama itu suena, biasa disebut juga meradai.
2: Meradai.
1: Karena pola-pola pukulan suena itu biasa dibawa saat dulu itu kan belum ada bantuan pemerintahnya. Ya kan? Jadi keluarga-keluarga tabut kok nak bue kalau basuk itu meradai, jalan dari rumah ke rumah minta sumbangan. Jadi dibawa. Jadi pola suena itulah yang dibawa untuk meradai. Jadi kadang-kadang suena dikecek juga meradai. Itu pola pertama. Kedua, tamatam.
2: Tamatam.
1: Iya, tamatam. Tamatam itu biasanya itu polanya mendatar. Mendatar. Terus yang terakhir itu sueri atau biasa disebut lego. Sebenarnya nah, di lego itu sendiri yang disampaikan sama almarhum Ben Pasaribu, beliau menyampaikan itu ada 3 pola yang unik yang ada di dunia. Pola suena atau meradai.

0: Nah, itu suena atau meradai. Kini cubo dek tamatam.
1: Itu lebih semangnya.
0: Iyo semangnya.
1: Apa
0: itu? Iko pola sueri atau Lego.
1: Lego.
0: Lego iko. Iko lah yang dikecik nyonya. Coba deh.

Demikian sekilas cerita tentang alat musik tradisional Bengkulu yang unik, yaitu dol, yang harus dijaga kelestariannya agar anak cucu dapat melihat secara langsung kekayaan budaya Bengkulu sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Saya, Feby Prapitasari, untuk Prompat Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Baik, ke sana terima kasih masih dengan Dang Arpan Rahman di Berendo Pagi. Yang baik bergabung dengan kami, selamat bergabung, ini Laporan 4 Bengkulu. Ada sana, kita ke Yogyakarta dulu. Nah, Yogyakarta ini dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang punya kekayaan tradisi dan juga budaya yang kuat. Kekayaan Iko juga tercermin melalui kulinernya, mulai makanan yang tumbuh di tengah masyarakat, sampai sajian yang berkaitan dengan tradisi sejarah Keraton Yogyakarta. Kehadiran restoran yang membawa masakan Indonesia dengan pendekatan beda, salah satunya ada di Rosso Restoran yang resmi dibuka di Grand Hotel de Jogja pada Agustus 2026. Rosso merupakan restoran yang sebelumnya hadir di Bali, kini membuka cabang di Yogyakarta. Misi restoran ini untuk memperkenalkan cita rasa Indonesia melalui teknik dan juga penyajian yang sangat modern. Nah, jadi ada membawa cerita Nusantara ke meja makan. Informasi gue di sana pacak baju selengkap, jadi good news from Indonesia. Pagi Minggu, caknya sana-sana kami adalah siap-siap untuk berangkat untuk kondangan weekend agak jauh. Ada yang dua, ada yang tiga. Nah, cek-cek lagi sana, siapa tahu nanti ada undangan di rumah atau lewat pesan. Pacak makan daging gratis di sana, sekaligus silaturahmi. Yang punya acara tersini mudah-mudahan lancar. Pagi-pagi gue juga yang tidak kemana-mana. Selamat menikmati suasana pagi, kemudian dengan keluarga tercinta. Sambil mengandingkan perempatan.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di sana sebanyak 60 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri YAIN Curup menerima santunan biaya pendidikan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong. Bantuan yang diseluruhkan pada Jumat 21 Agustus 2006 ini mencapai 48 juta. Dikutip dari laman YAIN Curup pada Sabtu 22 Agustus 2026, penyaluran santunan tersebut merupakan hasil sinergi YAIN Curup, Basnas Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Bantuan diharapkan dapat meringankan kebutuhan biaya perkuliahan sekaligus memotivasi mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik. Sementara pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih mengejar realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan juga perkotaan yang hingga pertengahan Agustus 2026 baru mencapai sekitar 3,6 miliar. Analis keuangan Badan Keuangan Daerah Bengkulu Tengah Azwanto menyampaikan PT Hutama Karya masih memiliki batas waktu pembayaran PBB hingga 30 September 2026. Disampaikan juga, kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pembayaran pajak tepat waktu juga membantu pemerintah daerah menyediakan sumber pembiayaan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Adik sana sekian kabar itu kami sampaikan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Arpan Rahman, selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini.

Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu.

10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 4 FM.

Terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu. Adik sana selamat pagi. Semoga hari ini menyenangkan ya. Jangan lupa adik sana senyum. Kita hadapi apapun yang akan kita lewati hari ini penuh dengan semangat. Kita optimis, kita pacak menyelesaikan apa yang akan kita kerjakan. Ada yang kurang berkenan mungkin beberapa hari ini kurang sesuai kehendak kita. Ada yang kurang sehat, ada yang gagal. Nah itu hadapi dengan rasa semangat, percaya diri. Jangan kita nganggap ini gagal, mengeluh-ngeluh di sana. Mengeluh tidak akan bisa merubah keadaan. Tapi kalau kita semangat lagi, bangkit lagi, usaha lagi, mudah-mudahan pacak digantikan dengan hal yang lebih baik lagi. Adik sana, ini kan masih mau semusim durian, tak? Jadi kalau kita ngece-ngece soal musim durian di sana, lemak makan tempoyak. Jadi musim durian ini pacak jadi waktu yang pas untuk ngolah buah berduri menjadi tempoyak di rumah. Apalagi hari libur di sana, tak? Apalagi durian banyak nih. Kalau tidak dibikin tempoyak, tidak dimakan terus tidak termakan banyak. Buat kalau tempoyak. Tempoyak dibuat melalui proses fermentasi daging buah durian dengan bahan sederhana, terutama durian matang dan garam. Bahan utama yang perlu disiapkan adalah daging buah durian matang dan garam secukupnya. Selain itu, siapkan toples yang bersih, kering sebagai wadah selama proses fermentasi. Langkah pertama, belah durian, kemudian ambil daging buahnya, pisahkan keseluruhan biji, masukkan daging durian tersebut ke dalam wadah, lalu tambahkan garam secukupnya. Nah, setelah garam ditambahkan, aduk daging durian hingga tercampur secara merata. Nah, kita pindahkan campuran tersebut ke dalam toples yang bersih dan kering, kemudian tutup rapat untuk menjalani proses fermentasi. Kalau dikutip dari laman Cookfed pada Jumat 21 Agustus 2026, salah satu resep tempoyak dari Aja Tintin Purnamasari menggunakan 4 buah durian matang dan garam secukupnya. Resep tersebut mengecekkan campuran durian dan garam dalam toples tertutup difermentasi selama 5 hingga 7 hari. Selama proses fermentasi, toples cukup didiamkan dalam keadaan tertutup hingga waktu fermentasi selesai. Resep lain di Cookpad juga menggunakan cara serupa, yakni memisahkan daging durian dari bijinya, menambahkan garam, menutup wadah dengan rapat, kemudian membiarkannya fermentasi. Nah, setelah 5 hari hingga 7 hari, tempoyak sudah dapat dibuka, digunakan untuk berbagai olahan sesuai selera. Dalam resep tersebut, tempoyak yang telah selesai difermentasi dapat dimanfaatkan untuk membuat sambal ataupun dicampurkan ke dalam masakan lainnya. Selamat mencoba di sana. Ya, ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Adik sana, Gubernur Bengkulu Hilmi Hasan menekankan kehati-hatian dari sisi hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur agar pembangunan yang dikerjakan pemerintah tidak menimbulkan persoalan setelah pekerjaan direalisasikan.

Gubernur Bengkulu Hilmi Hasan menekankan kehati-hatian dalam sisi hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur agar bangunan dikerjakan pemerintah tidak menimbulkan persoalan setelah pekerjaan direalisasikan. Hilmi mengatakan kehati-hatian perlu diterangkan, diterapkan sejak tahap persiapan proyek, terutama untuk memastikan segala proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan telah memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses pengadaan berjalan dengan baik dan juga pihak yang akan mengerjakan proyek benar-benar siap sebelum pekerjaan direalisasikan. Sekian kabar itu kami sampaikan jam 9 waktu Indonesia Barat dan selamat pagi, salam budaya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu zaman tahun berapa ya, tahun 80-an itu, belum lahir ya.
2: Saya di generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang. Saya
2: dari mana,
1: saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya teriak-teriak, juga suara saya nggak bakalan didengar.
3: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naik Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu. Tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hase hawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos.

Trifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian Sonofahi dan Haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, Haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian Haleka Hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka Hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Rasana masih bersama kami di Berendo Pagi dengan saya Arpa Rahman. Nah, di ujung kebersamaan kita akan menyimak untuk ulasan daerah tentang bahasa ibu ya. Di sana ya, kita akan bahas maksud kami kali ini. Dari sana kami akan hadirkan tentang psikolog. Nah, kalau bahasa ibu sudah kemarin ya kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan gitu. Makanya ada narasumber gitu, ya, Ibu Asti Haryati MPD. Nih kita dengarkan sama-sama obrolan dengan Inga Vivi. Selamat menikmati.
1: Apalagi dia ada tantangan dalam keluarganya. Iya, apalagi dia sebagai ibu itu juga ada... apa ya namanya itu stresor
2: ya,
1: jadi stresor ada tekanan, ada bisa jadi depresi ringan sampai berat sekalipun jadi kita masyarakat juga harus paham jadi benar. Bagian dari kegiatan kita ini, sharing kita ini tuh ingat untuk mengedukasi juga lah kepada masyarakat bahwasanya perempuan itu kan memang dituntut untuk berdaya cuman berdayanya ini bagaimana menghilangkan stigma negatif itu seperti apa gitu, apalagi terutama yang arahnya single parent gitu. Itu yang dipaham.
2: Kayaknya lebih banyak negatifnya enggak sih, stigma negatifnya enggak sih, walaupun ya mungkin kita kalau kencing itu ya kita baik-baik aja, kita enggak ngapung-ngapungin cuma nyari rezeki aja ya tetap aja gitu kan, banyak omongan sana sini gitu kan. Nah, yang kalau yang itu tuh cak mana sih kita tuh cara menyikapinya. Otomatis kan Iko kok ada hubungannya juga kayak psikologi gitu kan. Yo dikit banyaknya kalaupun gitu cuek deh kayak omongan orang itu pasti juga kepikiran gitu.
1: Betul.
2: Nah, cuman soal gitu tuh untuk menyikapinya tuh ingat.
1: Okay. Nah, kalau misalnya ini di sebagai diri kita sendiri nih ya ingat ya. Diri kita sendiri dalam posisi itu, nah ini tadi kita balik lagi. Jadi bukan hanya single parent tapi misalnya nih ditinggal meninggal itu kan single parent juga tapi posisinya bukan bercerai gitu. Ada juga yang ditinggal suaminya bekerja di luar tapi dia di sini sebagai kepala keluarga di rumahnya gitu. Ada juga yang berkaitan dengan suaminya ya. Suaminya ini tidak galak begawi.
2: Nah,
1: jadi tekanan istri itu, tekanan perempuan itu menjadi kepala keluarga itu lebih banyak gitu, lebih peran gandanya di situ. Nah, di dalam psikologi maupun tadi yang kita sebutkan faktor-faktor yang terjadi sebagai perempuan sebagai kepala keluarga, ini yang pertama kan kita memang melihat stigmanya masyarakat itu. Oi, misalnya di sini kita pulangnya selalu malam misalnya. Apo gawe orang tuh balik malam terus. Nah, itu stigma masyarakat yang sudah negatif pada kita misalnya.
2: Iya, benar-benar.
1: Terus ada lagi misalnya kita pergi atau bekerja meninggalkan anak. Tidak sayang ke anak. Itu kan banyak nih di masyarakat. Nah, gimana sih cara kita kalau posisinya perempuan seperti itu? Yang pertama kita harus menekankan resiliensi atau ketahanan diri kita itu seperti apa. Dengan adanya stigma negatif tadi, itu membuat kita menjadi tadi kan peran ganda nih. Nah, peran ganda ini kan memang kita sebagai perempuan sudah dibekali kayak manajemen stres itu seperti apa.
2: Iya, benar.
1: Kenapa? Kita udah bekerja di luar, ditambah lagi kita bukan tekanan ya. Ada kerja lagi di rumah sebagai ibu rumah tangga kalau di rumah. Nah, ini kan ada tekanan lagi. Gimana kita memanajemen stres kita? Bagaimana kita mengarah pada memanajemen keuangan kita dan segala macam? Itu terbentuk dari resiliensi kita sendiri.
2: Komplit sekali ya.
1: Komplit. Yang kedua, kita bagaimana di sini bisa mencari dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini kita itu dapatkan tidak hanya dari lingkungan sekitar, teman, sebaya dan segala macam. Bisa kita temukan dengan membutuhkan orang yang profesional. Memang jikalau kita di sini memang tertekan gitu. Kenapa? Karena banyak kasus yang terjadi itu ibu rumah tangga atau ibu-ibu tiba-tiba memberikan racun pada anaknya gitu, meninggal gitu, atau yang gantung diri, ditinggalkan suaminya, dia gantung diri gitu, secara ekonominya kurang, ia mulai ribut gitu. Nah, ini yang membuat kita perempuan itu harus membentengi diri kita dulu, pertama dengan resiliensi, ketahanan diri, manajemen kita seperti apa stresornya, terus bagaimana kita di sini mencari dukungan.
2: Iya benar.
1: Dukungan baik itu dari keluarga, baik itu dari teman sebaya, iya, atau bener, dukungan profesional sekalipun gitu. Dan bagaimana kita tadi dituntut untuk berdaya. Kita kemampuannya apa, misalnya ikut dengan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi kreatif dan segala macam, kursus menjahit atau misalnya apa, supaya kita di sini tidak mentok dalam artian berpikir itu negatif thinking terus gitu ya. Jadi ada kemampuan, ada keinginan kita walaupun sedikit demi sedikit, ketika kita di sini mengikuti ataupun selalu intens dengan kegiatan itu kan ada rezeki-rezekinya gitu. Yang penting kita di sini usaha, tangguh dan berdaya gitu. Jadi
2: mungkin,
1: itu yang
2: mungkin
1: awalnya.
2: Bahasa sederhananya yo harus ada kegiatan yang positif misal ikut Iko dak ingat, atau mungkin apa kegiatan-kegiatan ada buka usaha apa gitu kan, misalkan di rumah ada kue-kuean atau catering mungkin, pokoknya disibukkan diri lah dak ingat, biar kita tuh juga tidak kepikiran dak dek yang itu aja gitu kan. Dan juga kita juga harus ngebentengin diri kita, dan kita tuh kayaknya harus ada Ikonya dak sih, kita kok ya apa tuh namanya untuk mikirin anak kita mungkin atau mungkin kayak mikirin ke keutuhan keluarga kita mungkin gitu kan. Nah, haruskah kita tuh ingat berpikiran yang seperti itu terus gitu kan? Itu terbilang egois gak sih gitu?
1: Kalau kita mikirin yang keluarga terus, sebenarnya bukan keegoisan. Memang kita keharusan, karena keharusan kita kan sebagai seorang ibu terutama gitu, keluarga. Ya kita memang harus memikirkan, jangan kita egois pada diri kita sendiri gitu. Oh yang ini yang penting saya begini. Enggak, tapi kita harus juga ya gunanya apa nih untuk keluarga kita. Dan kita memberikan obrolan atau omongan dengan anak misalnya apa gini, tugas kita sebagai apa. Nanti ada antara anak atau keluarga ini ada saling keterbukaan gitu. Jadi tidak enggak egois kalau menurut saya gitu. Itu memang satu keharusan kita juga memikirkan keluarga. Terkadang kalau kita selalu memikirkan berulang-ulang ataupun kita mengarah kepada negatif thinkingnya masyarakat atau stigma negatifnya kita sendiri gitu. Kadang kan ngerasa gimana gitu ya, apakah saya ini egois enggak sih ninggalin anak gitu.
2: Iya benar.
1: Egois enggak sih ninggalin anak gitu. Cuman ya memang kita di sini bukan untuk menyaingi laki-laki, walaupun misalnya di sini posisinya kita ada suami gitu. Tapi bukan untuk menyaingi laki-laki. Gimana caranya kita di sini juga berdaya? Kenapa? Kalau kita lihat nih dalam kehidupan sekarang gitu. Ada banyak tantangan perempuan itu yang tidak bisa bertahan ketika ditinggal oleh suaminya, pasangan gitu. Nah, berdaya itu untuk bagaimana ketika nanti suatu saat kita itu ditinggal, entah ini tinggalnya tinggal meninggal atau ditinggalnya ditinggal diambil orang gitu kan, pasti ada kemampuan kita untuk mengelola rasa itu. Jadi memang kita ingin menjejahterakan keluarga nih, contohnya nih, cuman kita ini gimana caranya mencitrakan ini tidak terlalu berpikir yang negatif. Sehingga kalau kita berpikir negatif itu nanti cemas, sehingga nah kalau cemasan mulai kita pikiran itu nggak akan lancar gitu. Urusan kita berjalan apa namanya mengerjakan pekerjaan aja itu udah nggak bagus gitu. Apalagi kalau misalnya yang dalam hal ini berkarir, wanita karir. Kalau kita mikirin itu terus, yang dihasilkan itu apa, pekerjaan kita itu mungkin bisa terbengkalai, atau stigma pimpinan kita itu nggak akan bisa nih jadi pimpinan, nggak bisa nih jadi ini, padahal kita juga bisa gitu.
2: Tapi setelah yang apa dak berbagai macam yang dilalui yang kece ingat kok tadi dak, nah cak mana sih supaya perempuan kok bisa menyeimbangkan gitu, nah menyeimbangkan rasa bersalah untuk ninggalin anak ketika bekerja mungkin ya, Da tuh raso raso yang kepikiran terus dengan kayak kece tetanggo dengan hal yang lainnya gitu. Nah, terus cuman kita tuh cara menyeimbangkan raso yang kita raso gitu. Nah, maksudnya tuh ada hal yang psikologinya untuk dikitunya pasti dikit banyaknya itu pasti akan berdampak gitu. Jadi untuk cuman sih ingat cara untuk menyeimbangkan di diri kitanya dulu gitu.
1: Pertama kalau kita mau menyeimbangkan diri itu, ya, misalnya kita kecemasan tadi, ngerasa negative thinking dengan stigma-stigma orang. Pertama kita bisa menggunakan relaksasi diri. Relaksasi diri ini misalnya kita bisa olahraga nih. Olahraganya jalan-jalan santai atau ikut yoga. Itu bisa membuat kita lebih rileks dalam diri. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada kayak dalam diri kita ini ada hormon yang gimana kita ini bisa memunculkan rasa senang gitu. Kalau saya pernah bilang nih sama anak-anak gitu, sama teman-teman atau sama dengan mahasiswa sendiri gitu. Kenapa kita tidak dapat menghilangkan rasa negative thinking itu dengan cara memunculkan hormon kesenangan? Karena kalau kita di sini memunculkan hormon yang bikin kita stres, itu yang terjadi itu sakit semua badan kita.
2: Iya benar.
1: Sakit kepala gitu kan, sakit perut lah, nanti demam lah kita. Atau bisa stres, hipertensi dan segala macam gitu kan.
2: Benar.
1: Nah, ini pertama yang kita harus lakukan itu memunculkan hormon senang dulu. Yang kita senangi apa gitu. Apakah kita nih yoga nih? Atau ikut olahraga nge-gym nih? Yang kita senengin dulu aja gitu. Nah, dan itu yang pertamanya. Yang kedua, gimana caranya di sini kita harus bertemu atau saling diskusi atau saling ngobrol dengan sesama.
2: Oh, gitu. Yang komunikasi lah ya.
1: Komunikasi dengan komunitas. Itu komunitas bisa gitu. Komunitas yang kita anggap menjadi kita nyaman, ruang space yang nyaman damai itu di mana gitu. Apakah nanti ada yang UMKM misalnya, ekonomi kreatif, kita di sana nyaman, silakan. Nyamannya kita di mana? Kalau misalnya kita lebih nyaman ketemu orang dengan cara berbagi, berbicara, silakan ketemu gitu. Tapi kita lihat dulu.
2: Atau mungkin sama bestie sekedar ingin sharing cerita
1: dengan bestie sambil nongkrong gitu, boleh gitu. Meet time kita tuh boleh gitu.
2: Kalau enggak sempat keluar mungkin dengan video call
1: atau mungkin teleponan sampai 2 jam itu sudah katarsis ria gitu kan. Jadi kita sudah bisa mengontrol diri kita seperti apa gitu. Walaupun memang terkadang ketika kita diam itu pasti terpikir lagi. Pikiran itulah yang harus kita alihkan dengan kegiatan yang menjadi kita happy. Terus tuh kegiatan yang menyibukkan diri kita. Nah, kalau kita sudah nyaman dengan kesibukan dan ini nanti kita lupa.
2: Iya benar.
1: Nah, lupa ini nanti bukan kita lupa untuk menghilangkan segala macam, tapi lebih kita apa sih omongan mereka yang negatif kepada kita, itu kita tunjukkan dengan rasa ini loh. Kita enggak perlu membalas nih.
2: Iya benar.
1: Dengan omongan kita tunjukin aja ini loh hasil saya gitu. Itu lebih nyelekit gitu jawabannya daripada kita ngejawab orang gitu. Kalau ngejawab orang nanti lebih ribut lagi gitu. Psikologinya lebih banyak lagi yang akan muncul gitu, masalah gitu kan. Bisa jadi kalau berantem nanti pukul-pukulan masuk kita ke polisi gitu kan. Jadi ada hal yang harus kita kontrol diri kita dulu. Nah, selain itu juga ada pasti ya peran masyarakat juga, peran orang sekitar kita juga ada. Apalagi tadi, nah, ingat nih ngecek nih, kalau misalnya kita punya anak, kita tinggalkan, kita mau kerja nih, tapi tidak ada yang jago cak manu. Nah, itu jadi perannya kita dengan tetangga juga bisa.
2: Iya
1: gitu.
2: Benar.
1: Kenapa? Karena kalau misalnya kita baik dengan tetangga tahu kita aktivitasnya seperti apa, mereka akan aware dengan kita gitu. Itulah bagaimana bersyukur nanti kalau misalnya perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ketemu tetangganya yang care, itu luar biasa.
2: Itu gitu. Sebagian rezeki
1: iya, karena rezeki nggak hanya dengan uang kan,
2: di samping kita yang susah cari pengasuh.
1: Iya, karena kalau pengasuh itu lebih kita ekstra lagi.
2: Iya
1: gitu.
2: Bener, apalagi sekarang kan banyak tuh isu-isu atau mungkin berita-berita gitu, udah ingat. Jadi kita tuh kayak agak sanksi gitu kan untuk ninggalin anak atau cari pengasuh gitu.
1: Sebenarnya kalau kita mau takut ketakutan lagi. Itu banyak kita ketakutan, misalnya meninggalkan anak sama tetangga, meninggalkan anak sama pengasuh, ninggalin anak sama keluarga kita sendiri. Itu banyak ketakutan sebenarnya, gitu kan. Karena kenapa? Apalagi zaman sekarang kita ketemunya yang ngeri-ngeri gitu loh, gitu kan. Kalau kita zaman kita kecil dulu mungkin ingat, kalau kita jalan bae, jalan jauh bae, jarak antara sini ke panorama misalkan, itu aman.
2: Iya benar.
1: Ya kan? Tapi kalau kita di sini ninggalin anak, mereka jalan kaki dari sekolahnya, itu kata was-was kan.
2: Iya, benar.
1: Dari seuas sekolah aja. Karena apa? Karena sekarang itu perubahan zaman itu udah jauh sekali dengan dulu dan sekarang.
2: Apalagi, orang tuh sekarang tuh udah kayak yang berani terang-terangan gitu ya. Mau culik anak lah, atau mau apa, ngebobol rumah lah, atau apalah gitu ya. Apalagi, lebih kayak ini ya, apa kayak yang kalau dulu kan memang masih ya emang maling tuh ngumpet-ngumpet gitu kan. Kalau kini tidak lagi dah sih ingat.
1: CCTV di mana-mana
2: tetap ya, gitu kan.
1: Apalagi misalnya ini sanak nih, misalnya sepupuan, dia kadang sepupuan juga punya ada pencetusnya gitu, karena apa, dia yang mungkin ini yang melakukan juga memiliki suatu hal yang berbeda tanggapannya, karena itu tadi zaman internet gitu kan, dan sosial media itu sudah banyak mempengaruhi kehidupan kita sekarang.
2: Nah, kita balik lagi ke yang kaca ingat tadi, yang ngontrol diri gue ya. Untuk ngontrol diri kan, kita kan pasti ada aja negatif thinkingnya ya. Walaupun kita kayak misalkan sama saudara mungkin, atau mungkin sama orang terdekat kita pun, kita kan juga harus punya kayak overthinking gitu kan ya. Kita kan gak sepenuhnya percaya sama orang ya. Ya walaupun kalau misalkan kita ninggalin anak dak ingat kayak tetanggo tadi misalkan kece ingat tadi dak, kita tetap worry gitu kan. Kita tetap kayak yang mikirin, anak lah makan belum, anak cak mano yo, ikut cak mano, tetap kepikiran dak ingat gitu kan. Walaupun kita misalkan lagi kerjo gitu kan, tetap aja kepikiran. Nah, itu tuh normal dak sih?
1: Normal. Karena kita jiwanya apalagi ibu kan gitu. Anak makan enggak ya, anak udah mani enggak ya, itu normal. Apalagi kalau kita misalnya ditinggal anak ke rumah neneknya gitu kan, itu normal. Kita lagi ngapain sih gitu, mau teleponnya, itu normal. Jika kalau misalnya kita cuek, itu terkesan nanti ya memang kita enggak peduli sama anak. Nah, anak itu akan merespon walaupun dia kayak cuek dengan kita ketika kita misalnya tanya nih dengan tetangga, telepon nih, udah makan belum anakku gitu. Mungkin mau ngomong nih misalnya.
2: Takut kalau keseringan nelpon kan dikira kita nyinyir pulau kan, dikira kita tidak percaya kan, tapi emang sih. Tapi cuman udah ingat namanya kita tuh ibu-ibu dah, iya kan, kita tetap kepikiran aja ya, walaupun kita ngomong tidak kepikiran gitu kan, tapi tetap selalu ada. Tapi itu normal ya,
1: normal.
2: Nah, kapan ketika misalkan kita dikatakan tuh tidak normal gitu, ketakutan yang seperti apa tuh ingat?
1: Nah, yang dikatakan tidak normal itu misalnya nih, kita punya negative thinking pada orang. Memang kita sudah takut was-was tadi, apalagi misalnya dapat berita begini begini begini. Nah, kita kayak berpikiran negatif terus. Nah, itu enggak normal sebenarnya. Dengan cara apa? Misalnya nih, kita nitipin anak. Udah nitipin anak, terus itu kita balik lagi. Nah, itu udah enggak normal gitu. Dalam artian bukan enggak normal dalam artian apa gitu. Berarti kita enggak mempercayai orang gitu. Dan di situ yang menjadi kita bentuk percayaan tadi itu enggak percaya lagi. Apain sih mereka udah? Ya udah kalau kau enggak percaya aku payah gitu. Nah, itu akan membuat suatu permasalahan berbeda.
2: Orang bisa tersinggung.
1: Ketersinggungan, apa namanya ya, selain tersinggung itu mereka merasa tekanan juga. Terus nanti
2: dicurigai terus.
1: Bisa jadi kan kita enggak tahu orang ini seperti apa sifatnya gitu kan. Karena yang dimunculkan adalah baik-baiknya saja. Nah, ketika mereka yang tersinggung tadi, walaupun dengan omongan, gak diomongan, tapi dengan perilaku kita, itu akan memunculkan suatu hal yang bisa negatif terjadi pada kita atau anak kita. Gitu. Mungkin dia mendem nih, tapi kalau berulang-berulang perilaku itu menjadi suatu hal yang tidak baik, gak normal gitu.
2: Dan kitanya juga wajib juga apa mengetahui juga gak sih, kenapa sih amo kayak gitu gitu, kenapa amo jadi tiba-tiba seperti ini gitu kan. Kita kan kalau misalkan ini ibu-ibu nih ya, selalu overthinking kan kalau soal anak kan, kan mikirnya tuh kelaknya cak mano. Jadi kita tuh kayak kepikiran terus deh, tuh kadang-kadang tuh kayak yang pikiran kita tuh itu aja, walaupun itu tuh belum kejadian ya, kadang-kadang betul. Tuh gitu kan, kita tuh kayak di luar apa ya, kayak di luar nalar gitu gitu ya, jadi itu belum terjadi tuh kayak kita tuh udah memproteksi meraba-raba gitu. Kita tuh kayak tidak percaya Tuhan gitu jadinya kan gitu. Nah itu tuh perasaannya Cik, itu tuh Cak Manu sih ingat untuk menetralisirkannya supaya kita tuh bisa kayak yang overthinking tadi tuh bisa ternetralisir dikit lah gitu. Nah kan supaya jangan gampang gitu tuh overthinking gitu tadi kan. Nah kasih ingat tadi kan kalau misalkan kita ndak emang butuh nian konselor itu kan karena kita tuh terlalu overthinking tadi kan gitu kan, dan kita juga harus mengetahui kalau kita kok udah di lewat batas gitu kan. Jadi kayaknya di sekeliling kita itu juga jadinya tidak nyaman juga betul. Gitu kan. Nah jadi itu harus Cak Manu sih ingat gitu kan, untuk apa dak supaya kita tuh namanya kita Tino tuh kan pasti kompleks ya. Apa yang kecil aja tuh kita jadi pikiran gitu. Nah
1: jadi bahan ribut
2: gitu kan. Harusnya Cak Manu sih ingat, apakah beda ya pola pikir kita tuh sama seorang cowok gitu, apa bukan pola pikir sih, apa kayak emosi gitu tuh gitu.
1: Kalau berkaitan dengan emosi memang kita beda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih ke arah pikiran gitu. Nah kalau kita kan lebih ke perasaan.
2: Iya benar.
1: Mereka logika, kita perasaan. Nah perasaan kita ini kadang membuat logika kita itu berbeda gitu. Ekspektasi kita itu kayak nanti gimana ya belum terjadi padahal gitu. Nah itu bedanya kita, sehingga kita sebagai perempuan itu kita harus mengontrol diri kita dengan cara tadi misalnya berpikir pikiran yang menutup yang negatif kita nih tadi. Nah juga diimbangi dengan agama kita, iman kita seperti apa gitu. Misalnya kita kurangnya apa nih, ikut kajian nggak masalah gitu. Ikut kajian, ikut berapa apa gitu.
2: Biar jadi, rohani kita tuh tersiram
1: juga, gitu. Karena kita kalau mau juga berkaitan dengan mental kita itu nggak bisa juga gitu. Harus iman juga ada gitu. Karena yang mengontrol diri kita itu iman dan diri kita sendiri gitu. Gimana kita pikirannya, logisnya gitu, seperti apa gitu. Jadi gitu ingat. Jadi simple sih sebenarnya, cuman itu susah untuk dilakukan.
2: Benar sekali. Kadang-kadang kita tidak mau overthinking, dak. Tapi kalau itu tuh pas nengok apa gitu kan, misalkan kalau scroll HP terus apa ada yang yang nengok-nengok video apa, gitu jadi kepikiran tuh, cak mana tuh, kadang tuh ado-ajo gitu kan, yang mengingatkan kita gitu kan, padahal kita tuh lalupo kok misalkan kan, gitu kan, misal lo sibuk kok kerja gitu kan, atau tiba-tiba tuh ado lagi tuh yang ngingetin gitu kan, jadi tuh kayak kepikiran gitu kan. Nah dulu tuh memang ya, kalau kami sendiri tuh udah ingat, emang se-overthinking itu gitu, nah kan kalau misalkan soal anak gitu kan, tapi itu kalau sekarang tuh udah enjoy gitu. Nah jadi tuh kayak kita tuh kayak yang yo memang mau terjadi seperti itu, terus mau apa lagi gitu. Nah kan kayak menyalahkan diri gitu. Betul. Kayak menyalahkan diri gitu kan. Jadi tuh kita tuh kayak kayak ingat tadi sih, kita juga harus beriman juga sih, harus juga mendekatkan diri juga gitu. Nah kan Cak Manu gitunya, jadi tuh kayak gitu tuh ibaratnya kayak kesetanan gitu ya. Kalau lah udah overthinking gitu
1: itu
2: kan.
1: Beda jadi kalau overthinking itu kita ngerasa orang di sekitar kita tuh salah semua. Jadi salah semua, terus kita yang kita lakukan ini nggak tahu benar apa enggak. Yang penting kita lakuin aja, padahal itu sebenarnya salah gitu kan. Nah itu yang akibatnya overthinking gitu. Bisa jadi dapat menyinggung orang lain gitu. Nah kalau udah tersinggung nanti bisa lagi masuk masalah yang berbeda gitu. Jadi memang kompleks sih sebenarnya permasalahan kita ini, cuman terkadang orang itu kadang nggak paham, gitu. Apa sih gitu? Aku juga punya anak, misalnya cek itu
2: jangan
1: kan.
2: Jangan kan orang, kadang-kadang diri kita sendiri itu kadang-kadang, aku kok nggak apa sih, nah, gitu kan? Gitu. Jadi itu emang perlu dan penting juga udah ingat untuk psikologi kita tuh gitu. Nggak salahnya juga kita tuh kayak mungkin cari-cari referensi, baca-baca gitu kan. Lebih banyak lagi ilmu gitu udah ingat. Jadi itu bukan hanya perempuan yang mungkin kayak ingat tadi yang emang benar-benarnya sebagai kepala keluarga. Jadi itu bukan itu aja, bukan tentang psikologi itu aja yang kita bahas di psikologi. Ingat, jadi banyak gitu kan. Yang pasti sih ya perempuan.
1: Ya intinya perempuan. Tapi perempuan ini bukan yang hanya single gitu kan, atau ditinggal meninggal, tapi perempuan yang memang menjadi seperti tulang punggung keluarganya gitu. Atau perempuan-perempuan yang di luar sana yang mencari kerja demi untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarganya.
2: Apa gitu. Bahasa kerennya tuh apa, generasi sandwich ya?
1: Iya, sandwich sekarang, sandwich. Benar.
2: Generasi sandwich kan. Kalau apa masih begadisan masih cah itu juga. Lah berkeluarga lah cah itu juga. Lah sama aja gitu kan. Jadi
1: karena
2: itu
1: kalau di mata orang kita tuh semuanya salah.
2: Iya.
1: Contoh kita udah apa lambat nikah. Masyarakat stigmanya ngapo lambat nikah? Terus lah nikah, kapan punya anak? Itu kan stigma masyarakat.
2: Akan nah, berlanjut terus.
1: Berlanjut terus sampai dekade kita hidup gitu, sampai kita meninggal pun gitu kadang masih ada. Cuman bagaimana sih kita regulasinya, menyikapinya, gitu kan. Resiliensi kita seperti apa? Gitu. Kalau orang yang enggak kuat itu mulai stres, mulai dia depresi, mulai dia apa gitu. Tapi kalau sudah memiliki tanda-tanda yang ini signifikan seperti ini, enggak masalah minta bantuan dengan profesional. Kenapa? Karena kita mau menyehatkan diri kita dulu loh, gitu. Pikiran kita seperti apa. Kalau kita terganggu, semua itu akan terganggu.
2: Akan terganggu. Gitu. Apalagi kita perempuan.
1: Iya, nah, betul.
2: Karena kan kita di rumah enggak apa nak ngerjoin segalonyo kan, mulai dari kita mendidik anak kita kan. Cuman apa gitu lah terganggu lah apalah stres depresi kayak itu kan, lanjut lah anakku juga ikutan juga. Nah kalau misalkan adik sana lah ngeraso hal yang disebutkan Inga Astiko tadi, nah segera lah cari Inga Astiko.
1: Banyak gitu rekomendasi yang tepat gitu.
2: Jadi sekedar untuk bercerita aja, ini enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Kan
1: karena kami pun gitu ya, kami pun yang ngerasa sebagai konselor, sebagai psikolog itu normal-normal aja gitu. Karena kami juga butuh, karena kami manusia nih, kami juga butuh katarsis kalau kami ngomongnya, cerita cuma didengerin aja, udah gitu. Memang itu karena kita ngerasanya, oh ini aib sih gitu.
2: Iya benar.
1: Ini nih apa sih, cuman kalau kita memang ngerasa berat di diri kita, itu gak apa-apa dikeluarin gitu. Cuman untuk
2: gak salah, gak gitu salah, kan. Gak salah gitu. Daripada nyakitin diri kita dah ingat.
1: Dan kita sebagai edukator di masyarakat ini juga bisa dikatakan bahwasanya konselor maupun psikolog sekalipun itu kalau kita kesana bukan kita gila.
2: Iya benar.
1: Gitu. Cuman kita mau bagaimana kita ini berdaya lagi gitu. Ketahanan kita seperti apa mentalnya gitu. Jadi kalau sekarang, apalagi dulu, itu kalau misalnya ketemu psikolog, konselor, psikiater, ya gilo kau nih, gila. Cuman masuk RSJ bae, naingga. Banyak yang katakan itu gila, padahal enggak.
2: Padahal enggak ya.
1: Siapa tahu mau tes nih, tes kesehatan, kesehatan jiwa.
2: Di situ juga banyak polinya,
1: banyak
2: kan?
1: Banyak polinya, gitu. Jadi bukan karena gila aja, konsul sekalipun itu bisa gitu.
2: Yang penting kita waras aja dulu,
1: waras
2: deh.
1: Dulu karena kalau waras semuanya akan sehat, badan juga sehat.
2: Iya benar-benar ya. Nah iklan dari tadi kan udah jadi-jadi terus serunian kok soal iko psikolog lagi ya. Nah kalau kita balik lagi adik sana galonyo, nah juga untuk adik sana yang berkenan kalau nak konsul juga kayak Inga Asti juga boleh. Ada Instagramnya udah sih Inga konselor ini apa konseling di Winfast kok?
1: Ada apa tuh? Konsul Lab Counseling Center.
2: Lab Counseling Center ya. Nah jadi adik sana bisa cari aja di situ atau bisa DM dulu janjian dulu dahnya, janjian dulu biar kelak ida iko kayak yang lain gitu kan. Sekedar nak cerita aja tuh tidak masalah ya. Jadi adik sana harus minimal tuh sehatkan dulu pikiran gitu kan, sehatkan dulu iko apa yang banyak yang menyebabkan mungkin stres atau depresi cek itu kan. Jadi jangan sampai yo yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti itulah ya. Untuk di sana kita kalau balik lagi jangan kemana-mana dulu, pokoknya di Sikojo di Prompe Suara Budaya Nusantara.
0: Baik, di sana terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bengkulu. Nah, dengan berakhirnya tadi di sana ulasan singkat obrolan antara Inga Vivi dan juga Ibu Asti Haryati tentang psikologi perempuan kepala keluarga. Telah gambarnya di sana. Ya, sementara pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dan Arpa Rahman hendak pamit dari sana. Tugas-tugas kami serahkan dengan kawan-kawan kami di Berendo Siang dengan Inga Riri sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat berlibur yang liburan hari ini yang kemanapun arah tujuannya semoga lancar. Sana-sana kami juga yang kini mungkin di sana ada melakukan aktivitas sibuk apapun gawenyo, semangat, semoga diberikan kelancaran. Nah, di sana berikut tentunya kami akan hadirkan nanti sebentar lagi untuk acara ulasan acara Cikal, tapi setelah lagu yang telah kami siapkan. Sekaligus Arpan Rahman pamit dari sana. Selamat siang.
3: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Nah, untuk adik-adik di rumah, ya biasanya kan kami ajak di sana langsung nih kan kali di sana yo untuk acara cikal ya ulasan bersama Inga Riri ya. Selamat kan Inga.
1: Suara budaya. Kedatangan tamu spesial nih. Ada dua anak-anak hebat dari SD ya, udah masih SD nih, tapi mereka dua ini sudah jadi atlet sempoah. Nah, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada dua narasumber ya adik-adik ya. Yang pertama ada Anissa. Halo. Halo, mic-nya belum. Halo, selamat pagi Anissa.
2: Pagi.
1: Kenalan dulu, nama lengkap Anissa siapa?
2: Nama aku Anissa Sabiadiansyah, bisa dipanggil Nisa.
1: Nah, Anissa. Satu lagi ada. Halo adik Anaya.
3: Halo.
1: Halo, kenalan dulu.
3: Nama
1: saya.
3: Saya Anaya Yudhiyadiansyah.
1: Bisa dipanggilnya apa nih?
3: Bisa dipanggil Anaya.
1: Anaya. Nah, Anaya apa kabar?
3: Baik.
1: Sehat ya?
3: Iya.
1: Kok lesu? Udah makan belum? Malu-malu nih dia nih. Nah, kalau tanya-tanya ya, kalian ini masih kecil kan? Nah, kalau Anissa kelas berapa sih?
2: Aku kelas 6.
1: Kelas 6. Coba agak deketin dikit mic-nya. Agak enggak kedengeran kakak Rilnya. Oh ya. Kelas 6 ya?
2: Iya, kelas 6.
1: Di mana?
2: Di SD IT Alasana.
1: Alasana. Kalau Anaya?
3: Kelas 2.
1: Kelas 2. Di mana sekolahnya?
3: SD IT Alasana 1.
1: Loh, satu sekolah?
3: Iya.
1: Ini kakak adik?
3: Iya.
1: Kakak adik, tapi enggak mirip. Sering berantem enggak nih?
2: Aduh.
3: Lumayan.
1: Adiknya jujur. Nah, terus ini kan kita bahas kalian ini atlet sempoa ya?
2: Iya.
1: Atlet sempoa, masih kecil udah atlet sempoa ini, keren. Dan boleh cerita sedikit nih. Kayak gimana sih pertama kali Anissa nih ya, untuk Anissa, pertama kali kok bisa masuk atlet sempoa ini?
2: Awalnya kan mau les bahasa Inggris
1: Oh gitu.
2: Di tempat sempoa itu juga. Dia tuh kan ada tiga tuh, ada baca tulis, sempoa, sama English. Nah, awalnya tuh mau masuk English, tapi kan dicoba semua. Dicoba sempoa sama bahasa Inggris. Aku mah lebih ketertarik sama
1: kemana
2: sempoa
1: nih? Oh gitu. Sempoa.
2: Makanya daftar dulu sempoa.
1: Oh gitu. Terus, jadi itu umur berapa?
2: Umur berapa ya?
1: Kira-kira masuk SD kelas berapa?
2: Mau naik kelas 2 itu tuh.
1: Mau naik kelas 2. Itu. Terus masuk itu karena si Anissa sendiri atau ada ayo masuk-masuk kata mamanya?
2: Dua-duanya sih.
1: Oh, dua-duanya.
2: Oh, kemauan Anissa. Sama disuruh juga ada.
1: Wih, keren. Terus seru enggak kira-kira?
2: Wah, seru banget sih.
1: Seru.
2: Asik.
1: Situnya iya. Sementara ini sempoa aja atau ada les-les yang lain?
2: Ada yang lain.
1: Ada yang lain. Keren. Nah, kalau Anaya nih ya, kakak tanya. Ini awal-awal mula masuk sempoa, coba ceritain dulu. Kayak gimana?
3: Awalnya tuh dites aja gitu. Tapi akhir-akhirnya tuh dulunya tuh tidak nyaman.
1: Oh, dulu enggak nyaman nih. Terus
3: sekarang tuh mulai terbiasa jadi cak nyaman aja gitu.
1: Oh, jadi ketemu nyamannya ya. Gitu. Itu awal-awal mama yang masukin.
3: Ikutin ya. Ayu.
1: Ikutin kayunya. Ayu siapa? Ayu Anissa. Wah, keren ya karena lihat Ayu mau ikut juga nih gitu ya.
3: Iya.
1: Wah, mantap ya. Dan seru nggak belajar sempoanya?
3: Seru.
1: Seru. Apa aja sih belajar sempoa kalau untuk ini kan beda kelas ya kan
2: iya,
1: tentunya.
2: Beda.
1: Nah kalau Anaya, apa aja sih belajar di sempoa?
3: Ya palingan kerjain soal di buku, berenjim.
1: Oh gitu, berapa lama?
3: Sampai
1: 2 jam? 3 jam?
3: 3 jam.
1: Oh 1,5 jam. Itu ada break-breaknya ya?
3: Iya. Iya.
1: Gitu. Dan kalau Anissa, ini kan udah kelas berapa sih? Kelas 6 ya?
2: Iya, udah kelas 6.
1: Itu apa aja sih yang dibelajarin di Sempoa? Banyak?
2: Kalau kami itu tergantung levelnya ya. Kami
1: oh ada levelnya.
2: Ada junior, foundation,
3: inter,
2: advance, sama graduate. Nah aku tuh udah di step akhir gitu loh, udah mau akhir. Nah kalau di level aku ya, dia tuh pelajarannya tuh belajar Sempoa, hitung-hitung, tapi digitnya udah banyak.
1: Udah naik ya, udah banyak ya.
2: Terus tuh juga ada Sempoa bayangan. Ini ngitung kami tuh tanpa Sempoa.
1: Wah, keren.
2: Terus kami juga ada perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkaliannya tuh 2 digit, kalau kami bilangnya ya, 2 digit kali 2 digit, puluhan kali puluhan.
1: Wuh, itu di luar kepala semua itu ya. Keren. Terus kalau biasanya latihan, lebih milih main atau les Sempoa atau gimana?
2: Dua-duanya sih.
1: Oh, lebih dua-duanya. Ada ya lebih suka main atau Sempoa nih?
3: Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Kayak mana bagiin waktu masih kecil kayak ini gemes. Nah, lanjut lagi ya. Kalau latihan pernah enggak sih merasa kayak ngeluh atau capek?
2: Pasti pernah.
1: Pernah ya. Aduh, pernah. Coba deh kalau Kakak Ri tes sedikit tuh. Kayak mana ya? Kalau tes kuis-kuis tebak-tebak sedikit boleh?
3: Boleh.
1: Boleh. Untuk Anissa dulu ya. 9 tambah 6 kurang 3.
2: 12.
1: Wuh. Keren. Secepat itu. Berarti itu ada ininya ya, rumusnya ngitung-ngitung kayak gitu ya?
2: Iya.
1: Wow, keren. Nah, kalian ya adik-adik kalau mau kayak Anissa, kayak Anaya ngitung cepet-cepet, enaknya les di Sempoa. Ya. Yeah. Jadi atlet di Sempoa. Nah, kalau ngomongin ini kan atlet ya, atlet Sempoa. Berarti pernah ikut lomba?
2: Ada, pernah.
1: Pernah. Lomba apa aja, Nisa?
2: Ada lomba Komsitnas, IBO, sama WAPR.
1: Itu? Ya. Itu juara?
2: Yang baru sekali juaranya di lomba IBO.
1: Berapa tuh? Juara berapa?
2: Juara 3.
1: Wuh, keren. Itu baru berapa atau baru-baru sekarang?
2: Baru-baru sekarang.
1: Baru ini. Sekarang? Iya. Nanti itu ada event-eventnya lagi?
2: Ada.
1: Tahun ini ada?
2: Ada, masih ada lagi. Komsimnas ada lagi tahun ini.
1: Bulan ini? Di bulan ini?
2: Enggak, akhir tahun biasanya.
1: Akhir tahun ya? Iya. Oh, jadi lombanya ada di akhir tahun? Pertengahan tahun kayak gitu ada juga?
2: Pertengahan tahun itu lomba Bobnas. Kualifikasinya dari lomba Komsimnas.
1: Oh, gitu. Keren. Kalau Anaya, kakak mau tanya. Pernah ikut lomba?
3: Pernah.
1: Pernah. Kira-kira lomba apa aja?
3: Sama Caca Ayu, kami ikut-ikutan aja.
1: Wah, keren, mantap. Jadi pedomannya ke Ayu ya.
2: Tapi, jadi, tapi dia belum ikut WAPR.
1: Iya, ya, karena ada levelnya itu ya. Iya. Gitu. Juara berapa?
3: Belum pernah.
1: Semangat. Itu jadi motivasi si Anaya ya, biar kayak Kakak Nisa ya. Wah, keren. Ini sukanya apa sih kalau masih sekecil ini Anaya, hobinya apa?
3: Mewarnai.
1: Mewarnai. Jadi kalau mewarnai bagus tuh ya. Kalau Anissa, hobinya apa?
2: Aku suka nyusun Lego gitu loh.
1: Woi, memang pinter ya. Ini kan ada anak-anak yang gak suka nyusun Lego kan, karena menguras pikiran kan. Wah, keren. Kalau Anissa sama Anaya suka lagu apa sih masih kecil?
2: Suka lagu dari Sheila on Fire.
1: Waduh, ini udah naik nih. Kalau Anaya suka lagu apa?
3: Nadine.
1: Nah, lagu apa?
3: Nadine.
1: Lagu yang mana?
3: Banyak.
2: Dia tuh suka ngikut lagu yang apa aku suka aja sih, yang sering
1: diputar aja. Gitu. Kalau kakak putarin Naik Delman mau? Kita dengerin dulu yuk lagunya. Adik-adik, kita dengerin dulu lagu dari Jenny Ayuda, Naik Delman.

0: balik lagi kita di acara Cikal bareng Kak Riri dan juga Anissa sama Anaya. Tadi kan kita cerita tentang lomba ya Anissa sama Anaya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau pas lomba itu kira-kira ada kejadian lucu enggak atau kejadian yang seru? Coba Anissa.
2: Dari aku sih itu bukan pas lombanya ya, tapi pas pengumuman lombanya. Jadi aku kan udah sering dapat harapan. Aku tuh pas itu tuh udah berharap juara. Ternyata belum.
0: Loh?
2: Pas itu nangis kan.
0: Ya ampun sampai nangis.
2: Jadi ya udah ditenengin sama temen aku kan, gak apa-apa.
0: Oh,
2: terus
0: ya
2: tuh di samping aku tuh ada yang bilang, emang kamu harapan berapa? Harapan 1. Dia kan megang piala tuh. Dia lihat piala dia harapan 3.
0: Yeah.
2: Diam dia.
0: Yang harapan 3 aja gak nangis ya. Kenapa sedih, kenapa?
2: Ya kayak gimana ya,
0: apa
2: udah
0: yang rasain
2: aja gitu. Jadi ya ngerasa agak gimana gitu harapan.
0: Iya ya ampun. Tapi semangat kan dari situ, tetap semangat. Terus coba lagi.
2: Coba lagi akhirnya dapat 2-3.
0: Oke, okay. Belajarnya keren ya. Kalau ini kira-kira grogi gak kalau Ananya kalau ikut lomba?
1: Palingan grogi.
0: Grogi. Jadi setiap ikut lomba grogi.
1: Iya, kadang-kadang aja.
0: Kadang-kadang aja, yo keren. Kalau Anissa grogi dah?
2: Ya ada lah yang grogi.
0: Setiap lomba grogi terus.
2: Sebagian ada.
0: Sebagian ada. Aduh. Kayak mana sih bisa tipsnya bisa jadi juara sebagai sebagai atlet sempoa?
2: Sebenarnya tuh tipsnya tuh di diri kita sendiri sih. Lebih sering latihan aja, lebih serius itu.
0: Latihan-latihan soal kayak gitu. Ya. Kalau di rumah latihan soalnya pas kapan?
2: Kalau mau aja.
0: Kalau mau aja. Bener ya. Kalau Anaya latihan soal juga. Tipsnya kayak mana sih? Kan Anaya masih kecil nih ya nih, masih suka main ya kan? Terus tipsnya biar bisa jadi atlet sempoa nih cak mano?
1: Ya cuman difokusin aja ke ke sempoanya.
0: Oh kayak gitu, harus fokus ya, harus semangat juga.
1: Kalau enggak fokus kita kerjain soalnya pasti bisa aja salah.
0: Wih keren, mantep. Dan kalau kakak coba ya kuis untuk Anaya, bisa kira-kira siap? Coba ya. 23 tambah 12
1: 35.
0: Wuh, keren. Mantap, bagus. Kayak mana hitung-hitungnya kira-kira? Penasaran adik-adik di rumah? Ikut sempoa ya. Ada rumusnya ya, Naya?
1: Iya,
0: ya,
1: ada.
0: Ada rumusnya. Keren, keren, keren. Kalau biasanya kalau di rumah itu ngapain aja sih? Selain sempoa, terus kegiatannya apa?
2: Biasanya sih udah kan sekolah dari pagi sampai kami pulang tuh 2:30. Nah biasanya tuh jam 4-an atau ya jam 4-an atau jam 5 kami tuh ada les lain gitu.
0: Oh gitu, jadi setiap satu hari itu ada kegiatan yang ngisinya ya?
2: Iya.
0: Hari Rabu nggak ada,
2: ya.
0: Oh, gitu. Kalau hari Minggu lebih kemana nih? Lebih suka kemana?
2: Di rumah.
0: Di rumah ya.
3: Tidur.
0: Tidur. Itu favoritnya nih. Tapi kalau makanan nih, kakak mau tanya nih ke makanan. Kan siapa tahu adik-adik di rumah punya pikiran, ini makan apa nih orang-orang ini bisa pintar kayak gini ya kan? Kalau Anissa biasa favorit makanan apa?
2: Kalau makanan yang dimasakin sama bunda tuh enak tuh udang gulai gitu loh.
0: Udang gulai, terus?
2: Udah
0: itu aja. Itu, kalau Naya?
3: Ya terserah bunda.
0: Keren ini bun. Wah, besok masak terus bundanya. Keren ya. Jadi kalau adik-adik makanya yang penting bergizi ya kan. Terus tentunya dengan latihan soal-soal. Nah, kalau Anissa sendiri lebih suka belajar sendiri atau bareng sama teman-teman?
2: Sebenarnya sih kalau lebih enaknya belajar bareng-bareng. Tapi kalau belajar bareng-bareng itu kayak lebih enggak ke fokus gitu loh, banyak aja gangguannya.
0: Oh iya, bener gitu. Banyak main, banyak ngobrol ya kan. Tapi sekarang lebih kalau di Sempoa itu satu kelas itu per kelas kan?
2: Iya, per kelas.
0: Satu kelas itu ada berapa?
2: Tergantung jadwalnya sih sebenarnya.
0: Oh, gitu. Jadi satu pas di lesnya si Anissa ini berapa orang?
2: Satu kelas kalau digabungin semua. Mungkin 20-an ke atas kali ya.
0: Oh, 20-an gitu ya.
2: Tapi itu kan beda-beda hari, jadi itu enggak serentak satu hari semua.
0: Gitu. Nah, kita tadi kan bahas tentang lomba. Itu lombanya di Bengkulu aja?
2: Ada yang di Linggau, ada yang di Palembang.
0: Oh, di Palembang. Jadi kalian berangkat ke tuh ke Linggau kayak gitu, ke Palembang.
1: Iya.
0: Waduh, itu tahun berapa?
2: Kalau ke
1: 2023.
0: 2023.
1: Pernah.
0: Pernah itu. Ya. Berdua ini.
2: Iya.
0: Berdua.
2: Tapi kalau yang di Palembang kalau enggak salah 2022 itu cuma aku sendiri.
0: Kenapa Ananya? Enggak masuk.
2: Belum masuk kalau enggak
0: salah. Beda ya, ininya masuk. Ya. Gitu. Nah, kalau coba ceritain deh kayak mana posisi waktu lomba tuh kayak mana? Coba. Gimana ceritain ya? Dulu apakah berapa orang yang ikutnya?
2: Waduh, kalau dibilang berapa orang pasti banyak.
0: Banyak ya.
1: Iya, sampai itu ratusan kayaknya.
0: Waduh. Banyak ya.
2: Iya.
0: Itu dari Bengkulu sama sama
2: biasanya
0: lokasi.
2: Kalau lomba IBO itu lomba dari Linggau sama Bengkulu tuh disatuin gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Semua TC yang ada di Linggau sama Bengkulu tuh nyatu.
0: Gitu. Kalau ikut-ikut lomba event-event kayak gitu dari semuanya dipilih dulu enggak?
2: Enggak. Siapa yang mau daftar gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak ada tes-tes apa-apa ya. Siapa yang mau ikut kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau Naya di satu tempat les Naya itu berapa orang? Ada berapa? Kira-kira aja 10 apa 5? Banyak.
1: 20 ke atas juga kayaknya ya.
0: Oh, gitu. Tapi kalau Naya lebih suka belajar sendiri atau sama teman-teman?
1: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya. Tapi kalau sendiri cepat ngantuk? Enggak. Enggak ya. Wadih. Oh, keren ya anak-anak sekarang ya. Semangatnya luar biasa. Dan kalau ini yang lucu ya, kalau bisa ngajak tokoh kartun nih. Bisa enggak ya ngajak tokoh kartun kira-kira belajar Sempoa? Mau ngajak tokoh kartun siapa nih belajarnya?
2: Lupi, tahu?
0: Lupi, ya mana tuh?
2: Yang di karakter Pororo.
0: Oh, itu tahu tuh. Kelihatan tuanya ya aku ya. Enggak tahu mana Lupi. Terus itu mau yang ngajak itu ya. Aduh, lucu. Kalau Naya? Ayo siapa? Upin Ipin kan. Apa?
1: SpongeBob.
0: SpongeBob. Ya, disuruh dia ke daratan mati itu tadi. Aduh. Jadi kalau keren ya. Jadi analisis apa bayangannya mau ajak ini biar semangat ya kan. Nah, kalau di sekolah Anissa lebih suka pelajaran apa?
2: Tentu matematika.
0: Oh iya, kalau aku dulu enggak suka matematika. Matematika ya. Wah, keren. Terus ada yang lain, bahasa Inggris?
2: Sebenarnya bahasa Inggris juga seru, tapi lebih ke matematika.
0: Kayaknya Naya ini lebih, Anissa ini lebih ke tantangan perhitung-hitung ya, kayak gitu ya. Hei, keren. Kalau Naya?
1: Matematika dengan PJOK.
0: PJOK, wow. Mantep ya. Jadi kalau matematika tuh makan terus ya. kalau di rumah itu lebih suka minum manis-manisan atau air putih?
2: Manis.
0: Ya, ya manis. Aduh, anak-anaknya manis-manis ya. Gak boleh banyak-banyak. Dan kalau ini kan udah mau ke sesi terakhir ya. Ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman yang di rumah? Kira-kira apa, Anissa? Biar mau belajar, kayaknya kan matematika itu kan lebih rumit ya kan matematika. Ada gak tipsnya atau pesan-pesannya untuk teman-teman yang di rumah?
2: Sebenarnya kalau kita niat tuh pasti bisa aja gitu loh. Kalau benar-benar kayak mau dipelajarin gitu loh. Itu sebenarnya Enggak susah sih.
0: Enggak susah sih.
2: Asalkan mau belajar aja.
0: Oh, yang penting belajar ya kan. Tuh ya. Kalau Naya, apa sih tipsnya? Suruh kecil-kecil kasih tips dulu ini. Apa tipsnya? Kayak mana sih biar bisa jadi kayak Naya kira-kira?
1: Ya belajar fokus aja gitu loh.
0: Belajar fokus.
1: Gak boleh main-main gitu.
0: Gak boleh main-main. Gak boleh banyak main HP ya. Wah iya. Ana Naya suka main HP gak sih di rumah?
1: Suka.
0: Ketahuan ya. Tapi dibatasin.
1: Enggak. Tapi kadang-kadang cari soal di Google.
0: Oh iya, banyak ya contoh-contoh soal, belajar di aplikasi juga banyak ya. Tentang-tentang sempoa, keren ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang kayak mau kayak Anissa atau kayak Naya, itu dengerin tuh tipsnya dari Anissa. Yang penting tetap fokus dan semangat ya kan. Duh, kalau makanan sebelum latihan sempoa, makanan apa biasanya?
2: Apa yang ada di rumah?
0: Apa yang ada ya? Jadi gak ada yang kayak makan ikan terus kayak gitu kan?
2: Enggak.
0: Aduh, keren ya. Dan udah gak terasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol ya adik-adik. Dan itu tadi udah tipsnya dari Anissa sama Naya ya kan? Dan semoga adik-adik yang Anissa sama Naya ini sukses terus. Selalu semangat tentunya ya kan?
1: Iya,
0: ya ampun gemes. Ini umur berapa sih?
1: Aku 8.
0: 8. Keren ya, udah 8 udah tahu hitung-hitungan yang sebanyak itu tadi udah Riri cobain ya adik-adiknya. Dan sudah di penghujung acara ya adik-adik ya. Kita doakan semoga kalian sukses, makin semangat tentunya dan terus inspirasi buat adik-adik di Bengkulu dan Indonesia ya. Dan sampai ketemu lagi di Cikal selanjutnya. Dadah.

91,7 FM Perompak Bengkulu. Di sana apa kabar di siang hariku? Semoga di sana sehat yo. Minggu pagi yang sudah bergeser ke siang hari, Iko buat di sana yang mungkin masih santai di rumah atau yang sedang menikmati kopi di siang hari Iko lagi beberes mungkin kan. Ada juga yang dalam perjalanan. Tetap bersama kami di Berondo Siang hari ke hari Minggu di sana 23 Agustus 2026. Jadi 5 jam ke depan dari pukul 10 pagi tadi kita udah dengeri di Cikal yo. Dan nanti pada pukul 11 kita ada di Gayarah dengan obrolan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan di siang hari kau bersama saya Riri yang ngawani di sana di 5 jam ke depan. Nanti kita bikin minggu di sana aku lebih santai lagi, lebih buarno yo, dan tentunya tetap punya cerita. Tetap bersama Riri di 91,7 FM.

0: Prompat FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Berendo Siang, Prompat RRI Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, di siang hari kok ketemu lagi kayak Riri di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Nah, di siang hari kok Riri lah bergabung ke narasumber yo. Di kita temanya hari kok untuk siang hari ini, pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Siang hari kok di era digital dek seperti sekarang ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tapi juga untuk membentuk cara kita memandang diri sendiri. Dan tidak sedikit orang dek yang merasa harus tampil sempurna ngikuti tren, hingga rela membeli atau berbagai produk yo demi terlihat seperti mereka nih yang lihat di layar ponsel, misal pakai filter atau ya. Lalu Cek Mano tuh sebenarnya pengaruh media sosial terhadap citra tubuh atau juga serta perilaku konsumtif di masyarakat. Nah, untuk bahasnya kita lah hadiri dan juga sudah bergabung bersama kita ada Inga Minarsi MPD Kons, dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Inga.
3: Halo Mbak Riri.
2: Halo, sehat Inga?
3: Sehat, alhamdulillah Mbak Riri.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih sudah diundang kembali.
2: Lagi di mana nih?
3: Lagi di Palembang Mbak Riri.
2: Nah, jauh yo kita ya, nih. Jauh. Jadi kita pakai Zoom di sana, sudah bergabung bersama kita Hariko Inga Minarsi. Dan Inga Minarsi sebagai pembuka lada untuk siang hari ko, banyak mungkin di sana kita ko yang masih bertanya-tanya ngapo tema iko menjadi begitu penting untuk dibahas di siang hari iko. Nah, Cak Mano tuh ingah melihat perkembangan media sosial saat iko ko dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi psikologis mungkin.
3: Baik, terima kasih Mbak Riri. Ya, tema kita hari ini memang sangat berkaitan erat dengan perilaku yang terjadi di kalangan remaja, terutama ya Mbak Riri ya, kalangan remaja dan generasi Z gitu ya. Bahwa memang saat ini penggunaan media sosial itu sangat-sangat boleh dikategorikan berdasarkan hasil penelitian itu cenderung meningkat. Nah, jadi memang para remaja saat ini dan generasi Z, Mbak Riri, bahwa mereka sangat tinggi antusias untuk penggunaan media sosial, kemudian bahwa penggunaan media sosial ini sangat berpengaruh kepada bagaimana citra tubuh. Tentu citra tubuh di sini adalah lebih banyaknya ke arah negatif ya, dan mendorong perilaku konsumtif juga. Nah, banyak kalangan remaja kita bahwa terkadang yang dicari itu Mbak Riri hanya kesenangan semata, gitu ya. Hanya kesenangan sesaat yang kadangkala memang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, tapi hanya sekedar mencari kepuasan semata, gitu Mbak Riri. Jadi, kenapa kita harus bahas ini saat ini? Karena memang para remaja dan generasi Z sangat-sangat tinggi antusias dalam penggunaan media sosial dan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif tadi, begitu Mbak Riri.
2: Menarik sekali. Jadi artinya media sosial ini tidak cuma menjadi sarana komunikasi, tidak ingat, tapi juga untuk perlahan membentuk cara berpikir, cara seseorang menilai dirinya sendiri tadi. Nah, kalau untuk ingat tadi ngomong kepuasan apa tadi? Kepuasan
3: sesaat.
2: Sesaat. Nah, itu ya. Seperti apa nih?
3: Ya, jadi ya. Jadi dia itu bukan sebuah kebutuhan, Mbak Riri, ya. Ketika misalnya anak remaja sekarang kan cepat ya, Mbak Riri, ya. Kalau lihat sesuatu yang tren gitu ya, yang sedang promo saat ini, pengen ikut-ikut serta, atau bahkan pengen memiliki suatu barang tersebut. Nah, itu ya, itu contoh bentuk perilaku konsumtif. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang dikatakan pengaruh media sosial ini adalah yang pertama ke citra tubuh, yang kedua pengaruhnya kepada perilaku konsumtif. Nah, tentu keduanya ini saling berkaitan ya, Mbak Riri, ya. Dimana memang kalau seorang remaja dan generasi Z penggunaan media sosialnya tinggi, itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif. Nah, dampak daripada citra tubuh yang negatif ini itu bisa berpengaruh pula kepada perilaku konsumtif tadi. Dimana memang kalau perilaku konsumtif yang saya katakan tadi bahwa anak-anak remaja terkadang belum bisa memilah dan memilih mana kebutuhan, mana hanya sebatas FOMO ya, Mbak Riri, ya. Artinya hanya ikut serta karena seperti ini loh sekarang trennya gitu ya, gayanya seperti ini, bajunya sekarang seperti ini, fashionnya sekarang seperti ini. Nah, anak-anak remaja kadangkala begitu, Mbak Riri. Kenapa hanya dikatakan berperilaku yang disebut sebagai perilaku konsumtif tadi. Jadi dia hanya pemuasan sesaat saja.
2: Itu ya. Tapi ini sebenarnya apa kok ingat maksud dari citra tubuh ini?
3: Oke, citra tubuh ya. Baik. Nah, jadi memang kalau penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif tentunya ya, Mbak Riri, ya. Dia ada positifnya kalau digunakan secara baik, media sosial itu ya, misalnya penggunaan untuk mencari peluang pekerjaan. Nah, itu dia citra tubuhnya menjadi positif. Tapi anak-anak remaja sekarang dan generasi Z itu lebih banyak kepada tren yang sekarang saat ini sedang muncul di masyarakat ya. Nah, kadangkala masyarakat itu atau anak-anak remaja itu, Mbak Riri, ketika ada foto atau video ya yang kadangkala lebih terlihat kepada penampilan kecantikan misalnya ya. Nah, kadangkala anak remaja perempuan itu sangat mudah meniru bagaimana tren saat ini, Mbak Riri. Kadangkala kan kalau kita berpikir di media sosial itu munculnya itu cukup tidak realistis ya. Artinya yang nampak kita di media sosial itu adalah sesuatu yang sempurna gitu ya. Nah, anak-anak remaja kepengen menjadi sempurna seperti itu dalam ukuran media sosial, gitu ya. Nah, kadangkala kenyataannya bahwa sebenarnya itu berpengaruh juga kepada bagaimana seseorang memiliki citra diri yang positif terhadap diri dia, Mbak Riri. Pada akhirnya dia menurunkan standar kepercayaan dirinya, gitu ya. Menurunkan atau bisa disebut sebagai membandingkan dirinya dengan figur ideal yang ada di media sosial. Nah, salah satunya seperti itu, Mbak Riri, yang disebut sebagai citra tubuh yang negatif tadi. Jadi anak-anak remaja sekarang itu suka membanding-bandingkan, Mbak Riri. Jadi putihnya, misalnya kulit-kulit ya, jenis kulit kita itu aja gitu ya. Nah, kalau anak-anak remaja sekarang, putih itu adalah kategori cantik, Mbak Riri. Gitu ya, padahal sebenarnya cantik itu tidak mesti putih gitu ya.

0: itu Mbak Erni.
1: Gitu. Jadi ada positif, ada negatifnya nih. Jadi untuk ciri
0: Ya,
1: tubuh ini
0: benar.
1: ternyata bukan soal cuman bentuk fisik, dah ingat, tapi juga cak mano cara seseorang menerima dan juga menghargai dirinya. Ya, jadi
0: Benar.
1: wah. Nah, untuk di sana yang ndak bergabung, Riri ajak juga di siang hari ko bisa telepon atau juga bisa WA. Kalau telepon di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WA kita di 0811-7816-544. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab ke Inga Minarsi di siang hari ko. Nah, lanjut lagi dah Inga, kita kan sering tuh nengok media sosial dipenuhi foto-foto yang tampak sempurna yang kece Inga tadi. Nah, ngapo dah Inga konten-konten seperti itu tuh bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri terhadap penampilannya sendiri?
0: Ya, ya banyak. Karena memang tadi Mbak Riri, ukurannya media sosial, gitu ya, bukan kepada personalitinya, gitu ya. Nah, kalau kita mengukur media sosial, banyak dipengaruhi ya, Mbak Riri ya. Misalnya sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membuat seorang itu nampak sempurna di media sosial, gitu ya. Padahal kenyataannya belum tentu ya, Mbak Riri ya. Putih di media sosial, pada kenyataannya tidak, gitu ya.
1: Iya, pas ketemu lah
0: Itu
1: kok beda
0: pengaruh.
1: ya.
0: Iya, pas ketemu kok beda gitu ya. Nah, jadi memang anak remaja sekarang mudah sekali untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu, Mbak Riri. Sehingga dia berpengaruh kepada ketidakpuasan fisik ya, bentuk tubuh yang dimiliki oleh remaja tersebut, Mbak Riri. Jadi makanya memang ukurannya adalah media sosial. Si A cantik gitu ya, rambutnya bagus gitu ya. Lurus gitu ya misalnya ya dari segi fisiknya. Sedangkan remaja tersebut yang nonton itu misalnya rambutnya kriwil-kriwil, padahal kriwil itu juga bagus gitu ya.
1: Malah
0: Nah,
1: lebih
0: jadi
1: cantik.
0: karena dia ukuran jadi karena ukurannya media sosial, yaitu tadi pada akhirnya yang semua dilihat di media sosial itu adalah semuanya sempurna. Nah, gitu dia Mbak Ring.
1: Padahal itu menutup dainga.
0: Benar.
1: Menutupin. Artinya
0: Iya.
1: apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, udah ingat?
0: Benar-benar. Jadi
1: Nah.
0: belum tentu yang sebenar-benarnya nampak, Mbak Ririn.
1: Tapi kalau tentu ada kelompok usia yang lebih rentan, udah ingat, dibandingkan yang lain. Siapa kok yang paling rentan yang mengalaminya kok nggak? Anak
0: Iya,
1: muda.
0: jadi memang yang paling rentan itu adalah remaja. Remaja-remaja yang usia remaja itu kan dari yang apa namanya yang sedang mengalami masa pubertas dan sedang mencari jati diri. Nah, itu dia sangat tinggi antusias untuk meniru apa yang dilihat di media sosial, Mbak Riri. Nah, kemudian juga generasi Z gitu ya. Kelahiran 90-an, Mbak Riri, itu masih masuk dalam generasi Z ya. Jadi artinya maaf, 90-an sampai 2000 ya. Nah, itu masuk dalam generasi Z. Artinya dia masih suka atau mudah meniru kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Nah, gitu ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah rentan di usia remaja dan memang generasi Z yang belum stabil, Mbak Riri. Artinya masih suka ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Kemudian tren yang sekarang ada diikuti semua gitu Mbak Riri. Nah, itu adalah yang kategori cenderung mudah untuk memiliki citra tubuh yang negatif tadi Mbak Riri.
1: Jadi selain anak muda, ada juga orang-orang yang lagi puber ya.
0: Ya, benar tuh Mbak Riri. Jadi kadang-kadang orang dewasa pun ada Mbak Riri, tapi tidak banyak ya, tidak sebanyak anak remaja yang memang kategori masih mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau dewasa kan dia sudah mulai pemantapan secara emosional, kepercayaan diri, dan lain-lain, tapi masih ada yang belum stabil gitu Mbak Riri, begitu.
1: Baik, berarti orang tua juga perlu pendampingan, dah ingat, untuk mendampingi
0: Benar.
1: anak-anak yang suka
0: Ya.
1: ikut-ikut, ya kan? Nah,
0: Ya.
1: untuk
0: Jadi memang
1: adik-adik,
0: orang tua itu Mbak Riri sangat berperan penting gitu ya dalam hal

0: dengan anak-anak remaja saat ini, Mbak Riri. Jadi kalau misalnya tidak dikontrol, kadangkala loss gitu ya. Jadi artinya bahasanya kadangkala anak-anak dia nonton yang tidak sesuai dengan usianya, Mbak Riri, kadangkala begitu. Karena ketidakpahaman tentang dampak gitu ya, yang terjadi setelah nonton ini misalnya, nah itu juga akan berpengaruh kepada perilaku yang muncul di keseharian. Tapi itu dia, Mbak Riri. Itu sangat penting dikontrol oleh para orang tua.
1: Iya, karena kan semuanya mudah digapai itu di HP. Untuk
0: Benar,
1: anak-anak
0: benar, Mbak
1: ya.
0: Riri. Benar, benar, benar.
1: Semua ditiru
0: Jadi,
1: tuh.
0: iya, mudah ditiru ya, Mbak
1: Iya.
0: Riri ya.
1: Nah, untuk di sana silakan yuk untuk bergabung di WA ataupun di telepon kita. Hingga 1 jam ke depan kita akan nerima untuk pertanyaan di sana. Dan untuk di WA sudah Edo, Inga, Minarsi yang bergabung dari Dwi ya, ada Dwi di Curup. Inga, Minarsi, apakah pengguna filter wajah yang lebih yang berlebih ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang?
0: Oke, langsung kita jawab, Mbak
1: Boleh,
0: Riri.
1: boleh.
0: Oke. Ya, jadi memang kalau penggunaan filter yang berlebihan, Mbak Riri ya, itu sangat berpengaruh kepada konsep kepercayaan diri seseorang. Nah, jadi kalau seseorang ini yang saya bilang, yang Inga bilang tadi bahwa apa namanya, kalau usia remaja itu sangat rentan, ya Mbak Riri ya, karena memang sedang pembentukan rasa percaya diri yang lebih mantap. Nah, jadi artinya kalau penggunaan filter yang berlebihan jelas berpengaruh kepada rasa percaya dirinya di keseharian. Karena menganggap kalau mau foto gitu ya, selalu pakai filter. Kalau nggak pakai filter, nggak mau gitu ya, kurang pede rasanya gitu ya Mbak Riri ya. Kemudian juga kalau aktivitas-aktivitas di luar misalnya ya harus menggunakan filter. Pokoknya kalau nggak pakai filter, nggak mau. Karena merasa kurang percaya diri. Itu benar fakta itu Mbak Riri ya. Jadi sangat berdampak kepada keseharian kita kalau kita tergantung kepada filter yang dibentuk oleh aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, begitu Mbak Riri.
1: Gitu ya, sudah dijawab Inga Dewi di Curup tadi. Terima kasih Inga Minarsi yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini. Untuk yang lain boleh, masih ditunggu untuk kebersamaannya di siang hari ini. Nah, kalau untuk persoalan penampilan itu tadi Da Inga, media sosial juga sangat erat nih kaitannya dengan gaya hidup konsumtif ini. Nah, bagaimana tuh cara media sosial kita untuk mempengaruhi perilaku konsumtif ini terhadap masyarakat?
0: Okay. Jadi memang ini kita tidak bisa hindari ya Mbak Riri ya. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada usia remaja Mbak Riri ya, tapi di masyarakat kategori dewasa, kemudian mahasiswa, itu semuanya masuk dalam perilaku konsumtif. Nah, balik lagi ke kontrol dirinya Mbak Riri ya, kuncinya di situ. Nah, yang disebut perilaku konsumtif di sini Mbak Riri, kadangkala kan di media sosial itu banyak iklan gitu ya, banyak live-live tentang fashion-fashion saat ini gitu ya, banyak promo gitu ya, banyak diskon dan lain-lain gitu ya, yang diiklankan gitu ya, sehingga masyarakat sangat tertarik. Nah, kalau ini dibiarkan Mbak Riri, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, ini bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya mengikuti tren. Gitu Mbak Riri ya. Habis tren saat ini, bulan depan kan ada tren lagi nih, ada model yang baru lagi misalnya pakaian gitu ya, beli lagi gitu ya. Di bulan depan lagi muncul lagi, ada tren lagi, beli lagi. Itu semuanya hanya apa namanya, konsumtif, perilaku konsumtif sesaat Mbak Riri, bukan sebuah kebutuhan. Artinya kadangkala kalau kita tidak punya kontrol diri untuk memenuhi sebuah kebutuhan, maka dia disebut sebagai perilaku konsumtif Mbak, begitu.
1: Nah, kalau untuk caronya ini supaya tidak terlalu ngikutin misalnya do tren ini ngikutin gitu, caronya cuman tuh supaya tidak terlalu diikutin
0: ya. Ya, karena memang di masyarakat banyak ya Mbak Riri ya, jadi mudah untuk meniru gitu ya. Pokoknya tren saat ini yang bagus, bajunya ini yang bagus ya, gitu ya.
1: Tempat yang
0: besok
1: elok dikit.
0: Cari lagi.
1: ada tempat yang baru ke situ ya kan?
0: Ya. Nah, itu perilaku konsumtif namanya Mbak Riri ya. Setelah itu sudah gitu ya, hilang gitu. Nah, itu namanya perilaku konsumtif. Nah, caranya adalah yang pertama Mbak Riri, bahwa tanamkan ke diri kita bahwa yang ada di media sosial, yang ada di kita lihat di media sosial sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana seseorang sebenarnya Mbak Riri ya. Dia tidak memaksa kita untuk membeli sebenarnya Mbak Riri. Tapi terkadang karena kita merasa itu apa ya, bagian daripada tren ya, kemudian mengikuti rasa gengsi gitu ya. Terus dorongan emosional yang sangat sesaat gitu ya. Pokoknya harus beli, harus ada, dan kalau bisa orang ada ya kita punya gitu ya.
1: Dan
0: nah, itu namanya perilaku konsumtif.
1: Tidak mau ketinggalan.
0: Caranya gimana Mbak Riri?
1: Nggak mau ketinggalan ya.
0: Nggak mau ketinggalan. Jadi pokoknya semua orang ada, kita ada ya Mbak Riri ya. Nah, caranya kontrol diri tadi Mbak Riri, pisahkan mana kebutuhan, mana hanya sekedar mengikuti tren gitu ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa mana yang memang menjadi kebutuhan dalam sehari-hari, mana yang memang hanya sekedar tren gitu ya. Kayak tadi datang ke tempat-tempat baru itu kan, kalau datang sekali oke lah gitu Mbak Riri, sekedar pengen tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya terus menerus tanpa didukung oleh isi dompet gitu Mbak Riri ya,
1: maksa
0: itu juga berpengaruh ya, stres pada akhirnya, sehingga itu disebut perilaku konsumtif gitu ya. Tahan pinjam uang, tahan kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan itu namanya perilaku konsumtif Mbak Riri.
1: Termasuk FOMO itu tadi, dah ingat.
0: Benar.
1: Takut tertinggal
0: FOMO gitu ya.
1: Jadi dampaknya langsung terhadap kebiasaan belanja gitu, jadinya udah nggak.
0: Benar.
1: Nah, kalau terus dibiarkan tentunya akan muncul dampak yang lebih luas lagi, dak nggak? Apakah dampak dari psikologis dari kebiasaan membandingkan diri lah dengan orang lain di media sosial itu, dampaknya apa nggak?
0: Nah, kalau kita terus-menerus membandingkan diri dengan media sosial, ya itu tadi Mbak Riri ya, kalau media sosial ukurannya kan sempurna, gitu ya. Sedangkan kalau pribadi kita masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing, dan setiap orang itu sempurna, Mbak Riri, gitu ya. Jadi mau beda sedikit kulitnya, misalnya ada yang hitam, ada yang putih, dan lain-lain gitu ya. Fisiknya ada yang misalnya sempurna, ada yang sedikit mengalami ketidaksempurnaan, itu tetap sempurna Mbak Riri, gitu ya. Jadi artinya kalau kita mengukur terus di media sosial itu sebenarnya memang tidak layak ya Mbak Riri ya sebagai masyarakat. Jadi jangan pernah sesekali kita membandingkan diri kita ukurannya dengan media sosial. Karena media sosial itu selalu di mata kita, di mata masyarakat itu terlihat sempurna. Nah, maka dari itu kalau itu terjadi secara terus-menerus Mbak Riri, berpengaruh juga kepada psikologis kita, ya. Psikologis yang dimaksud itu adalah bagaimana kita selaku pribadi yang kadangkala, Mbak Riri, ya, ada waktunya kita harus belanja kebutuhan A, ada harusnya kita harus belanja ke kebutuhan B. Nah, jadi kalau kita terbiasa misalnya A ini adalah terlalu mengikuti tren, sedangkan kebutuhan B adalah kebutuhan pokok, dan kita mengutamakan kebutuhan tren tadi, itu bisa berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, kalau seseorang selalu mengikuti seperti itu Mbak Riri, sebenarnya dampak psikologis yang paling muncul adalah tidak bisa menahan diri untuk memiliki sesuatu karena tadi FOMO atau tren gitu ya. Jadi kontrol dirinya los gitu, kalau bahasa saya tuh begitu Mbak Riri. Jadi tidak punya kontrol diri yang baik kalau semua tren yang muncul di media sosial kita ikuti.
1: Baik.
0: Jadi jangan coba-coba gitu Mbak Riri ya mengukurnya ke media sosial, karena pengaruhnya sangat-sangat negatif gitu Mbak Riri.
1: Oke lah Inga Minarsi. Dan kita jeda dulu dah Inga. Kita dengarin dulu satu lagu. Di sana jangan kemana-mana. Masih bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ke Inga Minarsi dalam tema pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Nah, untuk di sana ini bergabung interaksi WA-nya di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WhatsApp kita di 0811-7816-544. Balik lagi Ngaminarsi, kita ngobrolnya ngecek-ngeceknya. Alu Inga?
2: Siap, Mbak Rere. Ya, siap.
1: Nah, tadi dah kita bahas tentang FOMO lah sudah, ada Inga citra tubuh. Nah, apa kok yang dapat dilakukan kayak orang tua supaya anak-anaknya tidak mudah terpengaruh lah deke standar-standar kecantikan tadi maupun gaya hidup yang muncul di media sosial, Inga?
2: Iya, jadi memang kita tadi selain daripada kontrol diri, Mbak Riri ya, jadi memang ada pengaruh juga terhadap peran orang tua di sini untuk bisa menjaga anak-anak kita supaya terhindar daripada pola citra diri yang negatif dan perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Nah, jadi memang ada tips dan trik, Mbak Riri, sebenarnya. Nah, yang pertama itu satu, batasi anak ketika penggunaan media sosial. Nah, itu ya. Jadi disepakati bersama anak kira-kira berapa jam penggunaan media sosial dalam sehari misalnya, Mbak Riri ya. Kalau dia usia sekolah, nah untuk di sekolah itu dilarang membawa handphone misalnya. Kalau di rumah ketika pulang sekolah, anak biasanya minta handphone ya, Mbak Riri ya. Betul. Nah, itu tidak apa-apa misalnya orang tua kasih, tapi dibatasi waktunya berapa jam, misalnya 1 atau 2 jam. Nah, yang kedua, ketika memang anak-anak diberikan kesempatan untuk menonton media sosial, Mbak Riri, tolong dikontrol gitu ya, tontonan apa yang ditonton oleh anak-anak kita, terutama anak-anak remaja dan generasi Z gitu ya. Nah, anak remaja kadangkala dia bingung, Mbak Riri, ketika menonton yang lagi tren, memang bagus gitu ya, lagi tren, ini ya, mudah diikuti, harganya terjangkau, misalnya Mbak Riri, tapi balik lagi, itu apakah hanya sekedar mengikuti gengsi, tren, atau sebuah kebutuhan. Nah, kadangkala anak remaja itu belum paham. Nah, peran orang tua memberikan pemahaman, Mbak Riri, terkait dengan pentingnya kebutuhan ketika anak membeli barang sesuatu tersebut, misalnya ya, misalnya memberi pakaian gitu ya, yang sedang tren sekarang misalnya. Nah, apa bentuk kebutuhannya? Apakah memang akan dipakai? Apa hanya sekedar kategori kepuasan semata gitu, Mbak Riri? Artinya ketika temannya bertanya, punya nggak baju ini? Punya gitu ya. Nah, itu namanya hanya gengsi, Mbak Riri, ya, tapi bukan sebuah kebutuhan. Nah, yang berikutnya, bangun komunikasi kepada anak tentang tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita sehingga bisa dipahami oleh anak-anak kita terhadap peran, kebutuhan gitu ya, kemudian apa fungsi dari tontonan tersebut. Jadi memang orang tua itu sangat memiliki peran penting, Mbak Riri, untuk mengontrol media sosial apa saja yang digunakan ataupun yang ditonton oleh anak-anak remaja ini, Mbak. Begitu, Mbak Riri, salah satu tipsnya.
1: Nah, itu ya di sana mungkin kita yang punya anak-anak remaja yang atau yang beranjak remaja itu tipsnya untuk menahan anak supaya tidak mengikuti FOMO, citra tubuh tadi, daya, atau
2: Ya.
1: ikut jangan sampai ngikut memuaskan mata orang kalau kece dah.
2: Benar, benar.
1: Iya kan, kadang beli ikut nak ikut juga dah nge.
2: Benar, benar, benar.
1: Jadi
2: Jadi orang
1: kadang
2: punya, kita juga punya, gitu ya, wajib
1: betul.
2: caknya, gitu
1: Iya.
2: Mbak Riri.
1: Pokoknya jangan sampai ketinggalan kan ibaratnya cek itu kan.
2: Nggak mau ketinggalan.
1: Nah, jadi untuk sebagai orang tua tadi ada komunikasi yang paling penting dak ngah terhadap anak-anak ya, mungkin di dalam keluarga itu tetap ada komunikasi supaya menjadi pondasi utama itu tadi dak ngah.
2: Benar-benar bangun komunikasi.
1: Bangun komunikasi ya, pentingnya itu. Nah, sudah.
2: Sangat penting.
1: Iya, betul. Lah ada lagi nggak yang WA ada Andi di Bengkulu Selatan. Assalamualaikum Inga Riri dan Inga Minarsi. Waalaikumsalam. Cak mano caronyo?
2: Alhamdulillah.
1: Ah, cak mano caronyo untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, menarik kok nggak?
2: Nah, ini yang sering terjadi tadi ya Mbak Riri,
1: Iya.
2: hampir mirip pertanyaannya tadi ya. Jadi caranya gitu kan, caranya ya Mbak Riri ya, kayak
1: Caranya
2: mana
1: supaya
2: supaya
1: berhenti
2: kita
1: membandingkan.
2: tidak membandingkan diri dengan media sosial. Yang pertama itu kalau kita balikan ke konsep agama Mbak Riri, syukuri apa
1: Nah.
2: yang kita punya dalam diri kita. Nah itu ya. Nah, kalau kita bersyukur dengan diri kita, tidak otomatis itu akan melemahkan membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun yang ada di media sosial, Mbak Riri. Artinya, setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan, gitu ya. Versinya cantik dan ganteng itu dia punya konsep sendiri, Mbak Riri. Ganteng bukan mesti harus putih, gitu ya. Cantik juga tidak mesti harus putih, gitu ya. Kadang hitam manis juga cantik gitu Mbak Riri. Nah, jadi artinya kalau kita mengkonsepkan kesempurnaan itu berdasarkan keputihan gitu ya. Putih misalnya, maaf, jenis kulitnya misalnya putih. Nah, itu tidak selalu putih. Kita semua di Indonesia itu punya ragam macam jenis warna kulit gitu ya. Nah, kita juga di Bengkulu Selatan atau kita di Bengkulu gitu ya, itu juga rata-rata hitam manis. Nah, kalau kita membandingkan dengan media sosial yang terlihat putih, bersih, mulus gitu ya, kemudian pokoknya sempurna gitu Mbak Riri ya. Nah, itu tidak akan menjadikan kita sempurna juga Mbak Riri, karena bandingannya adalah yang tidak nampak secara nyata gitu ya. Nah, namanya media sosial, artinya semua bisa sempurna di mata kita karena aplikasi gitu Mbak Riri. Support di apa namanya di handphone misalnya ya, atau aplikasi yang memang sekarang sudah ada tempat pengeditan gitu Mbak Riri ya,
1: Betul.
2: baik itu di apa namanya TikTok misalnya ya, di TikTok itu semuanya terlihat sempurna. Jadi kita mau meniru terus. Bagaimana supaya bisa mengontrol itu Mbak Riri? Yang pertama tadi kita syukuri ya, keadaan kita, kondisi kita, fisik kita, gitu ya, itu sempurna sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa secara sempurna. Yang kedua, Mbak Riri punya konsep diri yang apa namanya menghargai diri sendiri, Mbak Riri. Jadi jangan pernah kita menunggu orang lain menghargai diri kita, tapi diri kita lah menghargai diri kita, gitu ya. Pokoknya ini adalah yang terbaik yang diciptakan Tuhan yang ada pada diri kita gitu ya. Nah, kita hargai diri kita Mbak Riri. Yang kedua, cintai diri kita Mbak Riri ya. Jadi konsepnya adalah jangan berharap orang lain untuk mencintai kita dulu sedangkan kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu ya. Apa bentuknya? Contohnya seperti ini. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri itu adalah kalau kita bangun tidur itu misalnya minum air putih Mbak Riri ya, itu bentuk salah satu cinta terhadap diri sendiri. Itu kenapa harus minum air putih ketika bangun tidur? Itu supaya kita sehat gitu ya, kita maunya sehat jangan sampai sakit. Yang kedua, setelah bangun tidur aktivitasnya apa? Misalnya kalau kita dalam agama Islam sholat subuh gitu ya, nah laksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, jangan di luar daripada aturan yang sudah ada. Jadi cintai diri kita, buat diri kita merasa sehat, baik itu dari fisik maupun psikologisnya. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita untuk sesuatu yang tidak kasat mata, Mbak Riri. Media sosial itu kan bahasanya tidak kasat mata. Jadi enak saja dilihat di umum gitu ya, di layar. Tapi ternyata di kenyataannya berbeda. Nah gitu Mbak Riri, yang pertama syukuri, yang kedua hargai diri kita, yang ketiga cintai diri kita apa adanya gitu Mbak Riri. Ya, begitu Mbak Riri yang bisa dilakukan untuk anak-anak remaja.
1: Bersyukur itu yang paling pertama ya, enggak ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Jadi kalau kita udah bersyukur, jadi terhindarlah dari hal-hal yang mempersulit hidup kita nih.
2: Benar Mbak Riri.
1: Iya, jangan sampai standar kecantikan putih kalau jadi putih cak umbut pula ya, enggak dan nampak lagi.
2: Iya, jadi kalau putih ini kan enggak enak ya Mbak Riri, ya. Enggak ada seninya lagi Mbak Riri. Kalau
1: putih, kuru, apa langsing enggak standar kini kan enggak cantik tuh. Padahal iya, padahal yang gemuk-gemuk montok juga cantik kok.
2: Iya benar-benar.
1: Aduh aja ya pokoknya. Nah lanjut lagi nggak? Tadi pertanyaannya sudah dijawab yo Bang Andi ya. Semoga jawaban Inga tadi dan memberikan manfaat juga untuk di sana yang mendengarkan dan juga yang nanyo tadi ya. Amin ya. Jadi untuk selanjutnya lagi nggak? Tentu kita nih juga perlu mengetahui tanda-tanda seseorang mulai terdampak secara negatif. Nah, kira-kira apa tuh nah ciri-cirinya?
2: Untuk perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Jadi kalau ciri-ciri negatifnya sebenarnya banyak Mbak Riri. Yang pertama tadi kita mudah apa namanya ikut-ikutan gitu Mbak Riri. Apa yang semua di media sosial itu kita ikuti. Nah itu namanya yang saya bilang tadi, mudah untuk meniru tren, gengsi gitu ya. Nah itu ciri-cirinya Mbak Riri. Pokoknya ada yang baru harus beli gitu ya. Mbak Riri. Ah gitu ya. Ada yang lagi tren tempat baru harus datang gitu Mbak Riri ya. Kalau cuman hanya sekedar pengen tahu sih tidak jadi masalah Mbak Riri ya, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari misalnya setiap hari pengen nongkrong misalnya Mbak Riri ya di tempat baru karena makanannya enak gitu ya. Nah, sedangkan itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok misalnya Mbak Riri ya. Boleh datang ke tempat tersebut, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Memang butuh atau hanya sekedar ikut tren saja gitu Mbak Riri. Yang berikutnya Mbak Riri, cirinya adalah kita kepengen dilihat terus oleh orang lain gitu Mbak Riri. Pengen divalidasi oleh orang lain. Nah, artinya karena kita pengen punya sesuatu, kita kepengen, ih kamu punya yuk barang ini gitu ya, bagus gak? Itu bahasa kita ya Mbak Riri ya, kadang sehari-hari kita cak itu ya. Nah, kita merasa ketika seseorang memvalidasi apa yang kita punya, nah kita merasa ada sesuatu, apa ya, kepuasan sendiri gitu Mbak Riri. Padahal kepuasan itu sebenarnya kepuasan yang negatif ya Mbak Riri ya. Jadi kita mau diakui terus oleh orang lain, padahal sebenarnya artinya itu belum menjadi diri sendiri Mbak Riri. Karena dia tadi masih ikut-ikutan tren gitu, gengsi gitu ya, belum ada kekuatan diri bahwa itu bukan sebuah keputusan atau apa namanya kebutuhan misalnya Mbak Riri. Jadi ciri-cirinya tadi adalah yang pertama mudah ikut-ikutan. Artinya mudahnya ikut tren gitu ya. Kalau udah ikut gengsi rasanya. Kemudian yang kedua, masih suka minta validasi dari orang lain, Mbak Riri. Kita punya, terus orang lain menganggap, oh bagus nian, oh kau ini punya nian, gitu Mbak Riri. Misalnya cak itu kalau bahasa kita. Nah, kita jangan pernah kepengen divalidasi oleh orang lain. Pokoknya jadi diri sendiri, apa yang kita punya, itulah yang kita hargai dan terhadap diri kita. Nah, jadi jangan suka cepat menyimpulkan bahwa ketika kita punya sesuatu itu kita nanti akan dihargai orang lain misalnya Mbak Riri. Nah itu salah. Jadi punya atau tidak punya, kita harus punya konsep diri yang baik. Kita butuh atau tidak dengan barang tersebut misalnya Mbak Riri ya, atau misalnya ada tas baru lah, model baru gitu ya yang harganya mahal misalnya Mbak Riri. Padahal kita tidak punya kemampuan untuk beli barang tersebut, misalnya Mbak Riri. Tapi dipaksakan dengan cara apa? Ya, dengan cara macam-macam itu ya. Pinjam uang misalnya, atau maaf sampai kepada pinjol. Nah, itu sangat merugikan diri sendiri, Mbak Riri. Artinya, ciri-ciri itu adalah lebih kepada ciri-ciri yang negatif, Mbak Riri, ketika seseorang punya perilaku konsumtif. Jadi, dia belum punya konsep diri bahwa mana yang menjadi kebutuhan, mana yang memang hanya mengikuti tren sesaat, Mbak Riri. Jadi, kalau kita selalu berperilaku konsumtif, itu sangat merugikan kita juga. Jadi, lebih banyaknya yang negatifnya daripada yang positifnya. Banyak hal yang menjadi, yang harusnya kita beli sesuai kebutuhan, tapi ternyata hanya kepengen divalidasi orang lain pada akhirnya, ada pengeluaran-pengeluaran besar yang kadangkala di luar daripada kapasitas kita, Mbak Riri. Nah, itu mungkin Mbak Riri yang sangat-sangat nampak di sekitar kita berkaitan dengan ciri-ciri tadi.
1: Nah, itu tadi Inga sempat ngomong membedakan kebutuhan. Nah, caranya itu cuma dong supaya kita bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan ini tadi.
2: Jadi, kebutuhan itu kan sesuatu yang memang harus dipenuhi ya Mbak Riri ya. Dan tidak butuh divalidasi oleh orang lain Mbak Riri, karena memang kita butuh misalnya ya. Nah misalnya kayak okelah beli tas gitu Mbak Riri ya, kita punya tas, tapi tas kita cuma satu, sudah rusak pula Mbak Riri. Ada saatnya pengen beli gitu ya, itu kebutuhan, butuh namanya Mbak Riri. Nah, ada juga sisi lain-lain, kita sudah punya tas, tas tersebut belum rusak, misalnya masih bagus, tapi ada keluaran tas baru, gitu Mbak Riri. Jadi, pengen punya tas baru ini, gitu ya, sedangkan ini adalah keluaran terbaru. Jadi, ketika seseorang membeli bukan berdasarkan kebutuhan dan tren, gimana caranya membedakan itu? Sebenarnya kita menyadari ke diri sendiri, itu bisa Mbak Riri. Jadi, balik lagi ke kontrol kebutuhan diri sendiri. Kita merasa butuh atau hanya mengikuti tren. Itu kita punya feel sendiri di dalam diri kita, Mbak Ri. Nah, kalau di usia remaja dan generasi Z, itu memang mereka karena dipengaruhi oleh perkembangan, Mbak Ri ya, konsep diri yang belum matang. Gitu ya. Karena memang ada pengaruh di situ. Tapi kalau sudah dia sudah dewasa, masih beralih kepada mengikuti tren, ada perkembangan yang terlambat di situ Mbak Riri, merasa psikologisnya begitu. Jadi kalau seseorang sudah dewasa tapi tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana tren, ada loss control di dalam dirinya bahwa perkembangan tersebut ada kategori keterlambatan. Artinya kalau usia remaja dan generasi Z itu belum dikategorikan terlambat, tapi harus di berikan apa namanya treatment gitu Mbak Riri, supaya tidak sampai loss di usia dewasanya. Nah, gimana caranya? Dalam diri kita, kita sudah tahu mana kebutuhan dan mana yang hanya mengikuti tren. Dan itu harus disesuaikan dengan bahasa kita itu adalah isi dompet kita ya Mbak Riri ya. Karena perilaku konsumtif itu kan, konsumtif itu kan berkaitan dengan keuangan gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu dana kita misalnya tidak bisa untuk memenuhi perilaku konsumtif yang hanya tren, gengsi, sesaat gitu ya, pengen ikut-ikutan, sedangkan kita ada kebutuhan lain yang harus dicukupi. Nah, balik lagi, kontrol diri kita itu harus punya Mbak Riri. Kita harus membedakan mana yang memang menjadi kebutuhan dan hanya sekedar tren. Begitu Mbak Riri, saya pikir untuk bisa membedakan itu, balik lagi ke kontrol diri tadi.
1: Lili, ya, oke deh. Ya, jadi tipsnya sangat bermanfaat. Pokoknya nahan-nahan diri lah, ya kan. Tengok juga keadaan duit, ya. Tidak usah dimakso, ya, enggak nga. Tunggu ada duit dulu, baru beli. Kan kalau memang kebutuhan, enggak nga.
2: Benar, kalau memang butuh, Mbak Riri. Kalau enggak butuh, ya enggak usah, jangan dipaksakan.
1: Betul, ya. Nah, di mungkin banyak ibu atau orang-orang yang bekerja ya sebagai konten kreator ataupun pelaku usaha lah dak nga di sekarang nih kan cuman tuh sebaiknya mereka nih supaya tetap membuat konten yang menarik ya kan tanpa menciptakan tekanan bagi para pengikutnya.
2: Oke, kalau itu sebenarnya Mbak Riri nggak ada hubungannya sama apa namanya gitu yang ini tadi Mbak Riri. Kalau mereka mereka itu kan sifatnya mencari nafkah ya Mbak Riri lah, jualan gitu ya, gimana jualannya bisa laris laku gitu ya, terdengar sangat, pokoknya sangat bagus sempurna gitu Mbak Riri di mata masyarakat yang mendengar apa namanya jualan-jualan yang ada di media sosial gitu ya. Nah itu sebenarnya itu tips tricks mereka untuk bisa jualannya bisa laris gitu. Nah balik lagi, kita kan selaku konsumennya Mbak Lira, ya, sebenarnya mereka tidak ada bermaksud mempengaruhi apa namanya konsumen untuk berperilaku konsumtif, tidak, karena perilaku konsumtif itu ada di kontrol diri kita masing-masing Mbak Riri. Nah kalau yang seperti itu semuanya tips dan trik daripada apa namanya ya yang ada di media sosial untuk bisa menarik masyarakat supaya membeli produknya. Saya pikir ada pembeda di situ Mbak Riri. Jadi perilaku konsumtif itu kita konsumennya, tapi kalau mereka itu adalah bagaimana jualan mereka laris, bisa dibeli oleh masyarakat, dan mereka tidak memperdulikan apakah masyarakat butuh atau hanya sekedar tren gitu Mbak Riri. Tidak sampai di situ dia Mbak. Yang penting jualannya laris gitu.
1: Oke, kirain kan bakal karena konten jadi ini mau ngikut nih kayak gitu kan, terpengaruh kayak gitu. Enggak ya berarti ya.
2: Enggak, beda dia Mbak Riri. Beda ya. Karena pengaruh itu ada di kontrol diri kita masing-masing.
1: Gitu ya. Jadi balik ke diri sendiri lagi, dak nga?
2: Ya benar, benar.
1: Nah, terakhir nih nga, sebelum kita penutup di siang hari, kau mungkin ingat ndak berbagi tips atau pesan lah untuk adik sanak kita yang supaya tetap memiliki ciri diri sendiri yang positif dan bijak nih dalam menggunakan media sosial. Apa tuh nggak?
2: Iya benar, karena sekarang nggak asing lagi ya Mbak Riri ya. Semua orang punya media sosial ya Mbak Riri ya. Tapi kita harus punya kontrol diri yang baik juga terhadap diri kita. Nah ada beberapa tips supaya kita berhenti membandingkan diri gitu ya, dan berani menetapkan batas dengan lingkungan sosial. Nah yang pertama Mbak Riri itu kenali dan terima diri sendiri. Ya apa maksudnya? Luangkan waktu kita untuk refleksi diri Mbak Riri ya. Jadi apa nilai yang penting bagi kita, kemudian apa kelebihan dan kelemahan kita, terus apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita. Nah itu kenali dan terima terhadap diri kita. Nah yang kedua Mbak Riri, kurangi perbandingan dengan orang lain. Nah kadangkala memang masyarakat kita bahkan di usia remaja itu tinggi untuk membandingkan kita dengan orang lain, padahal sebenarnya yang saya bilang tadi tidak perlu ya, karena setiap orang punya passion, punya gaya, punya penampilan, punya pencapaian, punya karir, itu dia punya masing-masing, punya pribadinya masing-masing Mbak Riri. Nah itu kadangkala kalau kita membandingkan terus-menerus dengan orang lain, itu akan melemahkan diri kita, menganggap bahwa diri kita tidak punya apa-apa. Padahal kita dengan orang lain itu sama sebenarnya Mbak Riri, tinggal bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu ya, kemudian mengurangi rasa rendah diri gitu ya, apalagi hanya berfokus kepada ukurannya media sosial. Nah yang ketiga Mbak Riri, tetapkan batas dan berani berkata tidak terhadap diri sendiri sesuai dengan kebutuhan tadi Mbak Riri. Kalau lagi tren dan sesuai tidak butuh-butuh nian Mbak Riri, ya sampaikan kepada diri kita, sudahlah tidak usah dibeli gitu ya Mbak Riri ya, kalau bahasa kita ya itu tidak penting-penting nian. Nah jadi tetapkan batasan dan berani berkata tidak terhadap diri kita. Nah yang paling penting itu adalah pilih lingkungan yang mendukung Mbak Riri, jadi termasuk peran keluarga tadi. Jadi keluarga juga sangat berperan untuk mengurangi perilaku konsumtif dan bahkan bisa menciptakan media sosial itu harusnya menciptakan diri kita menjadi pribadi citra diri yang positif ya, kalau digunakan secara bijak. Jadi artinya pilih lingkungan yang tidak toksik Mbak Riri ya. Jadi pilihlah lingkungan yang support terhadap pendidikan, terhadap karir, terhadap kebutuhan kita, sehingga lingkungan tersebut bisa menciptakan kita menjadi diri sendiri gitu Mbak Riri ya. dan tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran. Kemudian yang terakhir, bangun kebiasaan yang sejalan dengan diri kita. Jadi jangan selalu mengikuti tren karena gengsi gitu ya, terus kepengen sama dengan orang lain, padahal mohon maaf misalnya keuangan kita tidak mendukung untuk seperti orang lain itu. Maka dari situ adalah bangun kebiasaan yang sesuai dengan ukuran diri kita sendiri. Itu Mbak Riri. Baik. Jadi kalau misalnya sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri misalnya, ya kalau ada kebutuhan yang kepengen sekali gitu ya, kita kepengen memiliki itu, ya saya rasa tidak jadi permasalahan. Tapi kalau di usia remaja, generasi Z yang masih saat ini menempuh pendidikan gitu ya, masih keuangannya dibantu oleh orang tua, nah sebaiknya itu ada kebiasaan untuk mengontrol diri sendiri supaya tidak mudah ikut-ikutan tren. Nah mungkin begitu Mbak Riri.
1: Baik, jadi jangan sampai apa yang kita tengok di layar media sosial kita nih bisa membuat kita lupa ke cara menghargai diri kita sendiri, dak nggak, atau mendorong kita ke hidup hidup di luar kemampuan hanya demi ngikuti tren. Terima kasih Ngami Narsi.
2: Terima kasih Mbak Riri.
1: Wawasannya di siang hariku lah banyak ngece-ngecenya, ngobrolnya. Terima kasih juga untuk adik sana yo yang udah dengari kita di siang hari ini dan juga udah ngirim pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Dan sampai di sini dulu Inga Minarsi dan Adi Sana di Gayarah kali ini, Galeri Budaya Nusantara. Saya Riri pamit dan Inga Minarsi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Riri.

Arizona masih bersama Riri di 91.7 FM dan sekarang sudah menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan Riri informasikan juga ada info menarik kok di sana ya dari RRI Bengkulu. Jadi ajang Bintang Radio di RRI Bengkulu akan digelar pada September kelak dan pendaftaran peserta dibuka pada 1 sampai 30 Agustus ya ini. Iya. 2026. Jadi ini menjadi kesempatan bagi di sana mudo yo yang ndak nunjukkan kemampuan vokalnya boleh yo untuk mendaftar dan juga di siang hari ko juga nanti diinfokan azan zuhur pada pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk di sana ya nah siap-siap. Silakan untuk mempersiapkan diri di azan zuhur yang sebentar lagi yo. Dari Riri ngawani di sana hingga pukul 3 sore kala.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan.

Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

pengajar untuk itu tidak menunggu sakit untuk meriksakan kondisi kesehatan. Dan nadiko penting yo, karena sejumlah penyakit dapat berkembang tanpa menunjukkan keluhan pada tahap awal. Dan Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah penting untuk mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jadi untuk di sana juga diminta untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai sarana mendeteksi faktor resiko penyakit sejak dini. Nah, salah satu perhatian utama adalah hipertensi ya di sana. Jadi untuk di sana yang berusia 40 tahun ke atas diimbau untuk lebih memperhatikan tekanan darah karena resikonya dapat meningkatkan seiring bertambahnya usia. Jadi untuk pemeriksaannya ini meliputi ada tekanan darah, ada gula darah, ada kolesterol ya, asam urat serta konsultasi kesehatan dengan dokter. Jadi informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade Macik Ratinah. Ya bes dari Budi. Aduh.
1: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng, tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe, pepe kelompang. Apa nih saya kekorang kak? Iya mau saya deh.
0: Ara apa mau saya kok le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi calen le.
1: Ara apa?

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus, udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

gelombang laut tinggi dan cuaca kurang bersahabat ini berdampak pada terhadap aktivitas nelayan dalam satu bulan terakhir di sana. Jadi sebagian nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut demi menjaga keselamatan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan pasokan ikan laut di pasar rakyat Impres Bintuhan mengalami penurunan di sana. Jadi jenis ikan yang tersedia ini menjadi lebih sedikit dan juga harga jumlahnya ikan ini mengalami kenaikan. Dan ikan tongkol yang sebelumnya sekitar Rp25.000 per kilogram kini mencapai Rp35 di sana. Dan ikan tuna dari sekitar Rp45.000 menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan untuk sementara ikan sarden naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sejumlah jenis ikan lainnya juga bahkan mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Dan pedagang berharap cuaca segera membaik ya, sehingga nelayan dapat kembali melaut secara normal dan harga ikan pun berlangsung turun.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan untung,

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Di sana juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana, dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, Manoko yang sudah rutin di sana lakukan selama musim panas.

91,7 FM Perompa Bengkulu, di sana masih bersama Riri di Berendo Siang hari kola pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Untuk di sana yang dari pagi tadi sibuk, yo mungkin sekarang waktunya sedikit santai. Nah, kalau Hariko di sana punya agenda besar. Kalau di sana tidak punya agenda besar, di Hariko tidak apa-apa dah. Tidak segala hari Minggu harus diisi dengan kegiatan di luar rumah. Kadang membersihkan kamar, membaca buku, mendengarkan musik, ngobrol dengan keluarga ataupun sekedar menikmati suasana rumah itu pun sudah cukup di sana. Yang penting tubuh dan pikirannya mendapatkan ruang untuk beristirahat. Nah, kalau minggunya di sana terasa berat, jangan buru-buru merasa gagal. Ada hari ketika tidak produktif, ada juga hari ketika kita hanya mampu bertahan. Dan keduanya itu tetap bagian dari perjalanan di sana. Jadi minggu bisa menjadi waktu untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan selama satu minggu terakhir. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri di sana, tapi untuk belajar besok adalah kesempatan baru.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Suara Budaya Nusantara.

Di sana tidak terasa lah pukul 14.56 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti di Brondo Petang ada Inga Sopi yang ngawani di sana di Brondo Petang. Sekaligus saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik sanak, kabar kita di Barendo siang, tepatnya pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana gelombang laut yang tinggi dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat berdampak pada aktivitas nelayan dalam satu bulan terakhir. Hal ini membuat sebagian nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut demi menjaga keselamatan. Meski tentunya terdapat nelayan yang tetap melaut, mereka harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan ikan. Sementara resiko menghadapi gelombang tinggi semakin besar. Akibatnya kondisi tersebut, pasokan ikan di pasar menjadi berpengaruh. Seperti yang diungkapkan Ella, salah seorang pedagang ikan di pasar rakyat Inpres Bintuhan, di mana saat ini jenis ikan laut yang tersedia untuk dijual menjadi lebih sedikit karena pasokan dari nelayan mengalami penurunan.

Informasi selanjutnya, Santik Senak, dari kabar Kito, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan mengajak masyarakat tidak menunggu sakit terlebih dahulu untuk memeriksakan kondisi tubuh. Hal ini dikarenakan seseorang tidak selalu menyadari adanya gangguan kesehatan karena sejumlah penyakit dapat berkembang tanpa menunjukkan keluhan yang jelas di tahap awal. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala memiliki peran penting bagi kesehatan. Hal ini dikarenakan pengecekan kesehatan secara berkala merupakan langkah mencegah kondisi penyakit berkembang menjadi lebih serius. Demikian ada sanak informasi siang hari Iko, tepatnya di kabar Kito di Barendo Siang. Adik sanak juga dapat membaca di laman rri.co.id ataupun dapat mendownload di RRI Digital. Nantikan kebersamaan kami di kabar Kito 1 jam kemudian, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana ketemu dengan kami di Barendo siang ini atau Barendo petang. Sorry, saya di sana keo. Nah, tentunya di Barendo petang di tepatnya di hari Minggu 23 Agustus 2026 nih hari ke sana. Di mana di Barendo petang di Joget Kito tentunya akan membersamai ke adik sanak segalo selama kurun waktu 2 jam ya adik sanak, dari pukul 15 atau tepatnya pukul 3 sore hingga pukul 4 sore nih adik sanak. Mari kita berjoget ria nih adik sanak yo. Dan tentunya kami juga membuka line telepon ataupun request untuk lagu di joget kita di 0736732194, atau adik sanak juga bisa dapat di WhatsApp di 0811786544 nih adik sanak. Dan kami bacakan dari yang lain masuk di line WhatsApp di Riko Tanah Patah. Dengan hadir joget kita request lagu Usah Dikejar Lagi dari Maggie Z. Kemudian salam untuk Ayah Puput, Donga Yanto di Benteng, Iswandi, Kemumu, Miss Kiranti, Pak Abu di Kepuasraya, dan Hamzah Yusuf di Jambi, dan semuanya aja makasih. Oke, terima kasih untuk Donga Riko dari Tanah Patah yang sudah request di sore hari Riko, tepatnya di Joget Kito di sana. Dan tentunya bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz di Barendo Petang, Joget Kito.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana tepatnya di pukul 15.24 waktu Indonesia bagian barat di Brendo Petang di sore hari. Kalau di sana di hari Minggu, tentunya banyak aktivitas yang akan masih dilakukan oleh Alexander Segalo, tepatnya di momen hari weekend ya, Alexander Keo. Nah, tentunya di komunitas Aksaraya Semesta Bengkulu juga menggelar kegiatan jelajah Benteng Malbro Heritage Amazing Place yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengeksplorasi kembali sejarah dan cagar budaya di Kota Bengkulu, sekaligus mengenalkan nilai sejarah kepada generasi muda agar semakin memahami warisan budaya daerah. Seperti yang dikatakan Ketua Panitia Jelajah Benteng Malbro Sabrina, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada generasi muda agar lebih mengenal sejarah Bengkulu. Serta yang mengikuti kegiatan berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, serta sejumlah siswa di SMA Kota Bengkulu. Adik Sanak dapat membaca informasi tadi Adik Sanak di rri.co.id dan juga dapat mendownload RRI Digital. Bersama kami Barendo Petang, nih Adik Sanak.

Nanti sekitar pukul 15.36 waktu Indonesia bagian barat, nanti kita mengumandangkan azan azhar yang tentunya juga nanti diikuti dengan alunan lagu dari Islam ini. Alexana Keo bersama kami Berendo Petang di lagu joget dangdut yang masih membersamai Anda selama 2 jam ke depan di RRI Pro 4 91,7 MHz.

Rompar FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: 3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar.
1: Arizana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah bedangdu. Joget kita.
0: Berendo petang. Prompat RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ya, di sana kabar kita tepatnya pukul 16 waktu Indonesia bagian barat di Barendo Petang Kaliiko, di mana Perum Bulog tidak langsung mengirim seluruh tambahan 67.446 ton beras ke Nusa Tenggara Timur atau lebih tepatnya di NTT. Pasokan tersebut akan digerakkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana gempa bumi. Seperti yang disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, bahwa pasokan tersebut akan digerakkan secara bertahap sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Strategi tersebut diterapkan karena kapasitas gudang Bulog di NTT terbilang terbatas, sekitar 50.400 ton. Pasokan beras berasal dari sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Jakarta. Ya, informasi selanjutnya dari kabar kita, Adik Sanak, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak seluruh pihak menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Ini setelah kawasan wisata tersebut kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan pasca kebakaran. Widianti menegaskan pembukaan kembali Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS bukan berarti kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dapat dikurangi. Terlebih Indonesia masih menghadapi musim kemarau sehingga ancaman kebakaran hutan dan lahan perlu terus diantisipasi. Karena itu wisatawan diminta mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas di lapangan, menjaga kebersihan serta kelestarian kawasan, dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Aktivitas yang harus dihindari antara lain membuat perapian, membuang puntung rokok, maupun meninggalkan benda lain yang berpotensi menjadi sumber api. Arisanak, demikian informasi dari kabar kita. Arisanak juga dapat melansirnya di rri.co.id dan dapat juga mendownload di RRI Digital. Satu jam ke depan, tepatnya nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, dari sana dapat mendengarkan informasi kabar kita di Barendo Petang. Masih bersama kami di RRI Perempat 91,7 Hz dan dari sana juga masih bersama kami di Barendo Petang Melah Berdangdut atau Joget Kito.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif.
2: Belah bedangdu. Joget kita.
3: Iya, di sana di Melah Bedangdut nih, di sana di Barendo Petang masih bersama kami Inga Sofi yang akan menemani adik sanak segalo hingga pukul 8 malam nanti atau tepatnya pukul 20 waktu sebagian barat adik sanak. Dan adik sanak juga kami membuka line telepon untuk kebersamaan di Joget Kito di 0736732994 atau di 0811781644 adik sanak yo. Dan kami mengucapkan juga selamat petang atau selamat sore nih buat adik sanak dimanapun adik sanak galau berado. Tentunya di hari Minggu, sore hari iko banyak nyan yang masih adik sanak lakukan nih. Di sore hari iko tentunya ada yang mulai sudah berolahraga, kemudian berwisata. Dan juga masih ada yang berdagang nih buat donga ataupun adik sanak yang ada di pasar, yang ada di terminal, di pasar Minggu. Tentunya masih stay dan setia untuk mendengarkan kabar kita, maksud kami, Joget Kito di Barendo Petang dengan Melah Bedangdut ya adik sanak ya. Masih bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz. Dan dari sana juga kami tetap membuka di line telepon di 0736732994 atau di 0811781644 di RRI Pro 4 Melah Bedangdut.

0: Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, melagu dangdut joget gitu.
0: Yo, bang. Dengan siapa, Bang? Dengan siapa nih? Donga?
1: Ayah Puput dari
0: Bengkulu. Oh, alah. Ayah Puput, apa kabarnya Ayah Puput?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan buat siapa, Bang?
0: Ingat Sofi, dengan melah bedangdut atau joget kita kelak sampai jam 5.
1: Penyiar baru berarti ya di
0: provinsi. Iya. Benar Ayah Puput. Apa kabar ya Ayah Puput?
1: Salam kenal dari Ayah Puput. Ayah Puput paling ya itulah. Paling.
0: Lah berapa kali kami kok calling juga dari minggu kemarin lah ketemu dengan suara Ayah Puput kok.
1: Oh, aku paling setia lah di provinsi.
0: Iya, kata kawan-kawan di Sikoko, cinga-cinga kami ini, Ayah Puput kok salah satu fans berat di RRI Pro 4 kok, apalagi yang bedangdutnya galak calling-calling ini, kalau Dang Riko, Ayah Puput, terus ada yang dari Jambi,
1: Riko,
0: Bang Esop.
1: Ya, Riko terdapat satu setia juga tuh.
0: Iya, bener nih ya, Ayah Puput. Ayah Puput lagi ngapo sore Riko, dengan Ayah Puput.
1: Lagi
0: duduk-duduk santai, yo, dengan suara kita, yo, ingat Sofio. Oke, apa yang dari sampaikan sore hari ko, Ayah Puput, tentunya sore hari ko cuaca cerah ya, ndak?
1: Rekos lagu dulu ya.
0: Rekos lagu apa nih, Ayah Puput?
1: Lagunya aku udah dengar lagu Wong Jowo petang ini.
0: Apa Ayah Puput coba ulang?
1: Lagu Wong Jowo campur sari.
0: Oh, campur sari.
1: Aku nak itu judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Jadi Gempot dari Didi Gempot judulnya Tanjung Pera.
0: Didi Gempot
1: Tanjung Pera.
0: Tanjung?
1: Ya versinya Didi Gempot. Judul lagunya Tanjung Pera.
0: Tanjung Pera. Apa yang nak disampaikan kok dengan keluarga-keluarga itu dah? Selain tadi lah request kayak kami kok ingat Sopi, terus kayak siapa lagi tadi kayak Dang Riko Tanah Patah.
1: Pertama sekali Buan Mbak, selamat tugas, semoga
0: terima kasih Ayah Puput.
1: Ada Pak Suandi di Bengkulu Utara, ada Uda Edi di Nomor, ada Pulau Riko Tanah Patah, ada Madadang, ada Pulau Bang Yusuf di Jambi ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya benar nian tuh Ayah Puput ya. Setia terus ya.
1: Buan Mbak, selamat tugas ya.
0: Makasih Ayah Puput, sehat-sehat ya Ayah Pak Ayah Puput ya.
1: Jauh Mbak dari Perumpik rumah Mbak tuh.
0: Dari mana ya. Nih?
1: Dari studio tuh jauh dah rumah.
0: Kurang lebih sekitar 10 menit lah. Sekitar 3 kiloan lah Ibu Put.
1: Ya, kalau Mbak Riri itu jauh tuh, jauh.
0: Iya, nyo daerahnya jauh tapi di arah Aris Bakul.
1: Nah,
0: Betungan, sorry.
1: Iya, Betungan. Sekitar 30 menit lah.
0: Kurang lebih, iya. Pas dekat bandara, posisi rumahnya.
1: Punya Perompek itu, Mbak Riri, Mbak Ingat, yo, Arpan Rahman, Harian Dika, yo, Bang Bajas, Punya Perompek, semoga terkabar selalu, Mbak, ya.
0: Terima kasih, Ayah Puput. Terima kasih atensi dan supportnya, Ayah Puput, yo.
1: Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Puput. Dan adik sanak dimanapun Anda berada, tentunya bersama kami ini masih di Melah Bedangdut. Nanti berakhir pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Iya, kita angkat dulu telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Melah Bedangdut di RRI Pro 4. Halo, dengan siapa?
1: Selamat sore. Halo,
0: sore.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa?
1: RRI Pro 4. Selamat sore, Mbak.
0: Iya, Bapak. Dengan siapa? Halo? Aduh, terputus ya. Kita calling lagi nanti ya, kita dengarkan lagu dari dangdut kita di sore hari kok.

0: Prompare FM.
1: Iya, di sana masih bersama kami di tepatnya di Berendo Petang nih, di sana dengan Melah Berjoget nih. Nah, di sana tentunya tadi sudah ada dua request dari Dang Riko, Tanah Patah, dan juga Ayah Puput. Kami ucapkan terima kasih atas atensi-atensinya. Dan perlu adik sanak juga ketahui bahwa informasi kami yang perlu kami sampaikan tepatnya pada sore hari ini, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Padang memastikan pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana hidrometeorologi telah mencapai tahap penyelesaian, di mana hunian tetap tersebut berada di dua lokasi, yakni Balai Gedang, Kecamatan Koto Tangah, dan Lambung Bukit, Kecamatan Pau. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, di mana pembangunan hunian tetap di Lambung Bukit saat ini masih dalam proses tender. Menurutnya, pemerintah Kota Padang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersebut. Ia juga mengatakan secara keseluruhan warga terdampak saat ini tersebar di berbagai tempat, di mana jumlahnya mencapai 523 kepala keluarga tersebar di Kecamatan Pau, Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah. Dan adik sanak, tentunya tadi sudah kami sampaikan informasi dari rri.co.id dan dapat adik sanak download di RRI Digital. Masih bersama kami di Barindo Petang dengan Berjoget Melah Berdangdut, dan kami hadirkan juga lagu yang direquest oleh Ayah Puput di Didik Kempot. Nih, sanak masih bersama kami 91,7 Hz di RRI Pro 4.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana tepatnya pukul 15 waktu, maksud kami tepatnya pukul 17 waktu Indonesia bagian barat di kabar kita Barendo Petang, di mana LPPRR Bengkulu mencatat hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM tahun 2026 dengan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 87,66 dan masuk dalam kategori baik. Survei ini di sana dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mengukur kualitas pelayanan sekaligus memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan RRI Bengkulu. Pelaksanaan survei dilakukan secara mandiri oleh RRI Bengkulu dengan melibatkan tim pelaksana yang bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan kegiatan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan dengan mengacu ke 9 unsur pelayanan sebagaimana pedoman Peraturan Menteri Menpan RB nomor 14 tahun 2017 mulai dari persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif hingga sarana dan prasarana.

informasi selanjutnya, adik sanak dari kabar kita, orang tua diminta memperhatikan perilaku anak, terutama ketika anak mulai meniru tindakan yang dilihat dari orang lain maupun tontonan. Kebiasaan meniru tersebut merupakan hal yang sering terjadi di anak dalam proses belajar dan mengenal lingkungan. Seperti yang disampaikan psikolog Putri Hafisa, SPCI, bahwa anak dapat meniru berbagai perilaku yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut resenak kemudian bisa diperagakan kembali saat anak bermain atau berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Menurutnya, orang tua perlu mengetahui dari mana perilaku anak berasal, termasuk dari tontonan yang sering mereka saksikan. Pengawasan juga menjadi penting agar anak tidak meniru tindakan yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Demikian dari sana, tentunya informasi yang kami sampaikan tadi berasal dari rri.co.id dan adik sanak juga dapat mendownload di RRI Digital. Kami akhiri kabar kita, nanti akan kita sampaikan kembali di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya adik sanak masih bersama di RRI Pro 4 91,7 Hz di mana joget kita ataupun lagu dangdut sudah berakhir. Nanti kita akan kembali di informasi dan musik-musik plesir nantinya di RRI Pro 4 91,7 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, di sana di Berendo Petang di sore hari ini, tepatnya kini masih 17 lewat 25 menit nih, belepotan ya di sana ngomongnya. Dan tentunya bersama saya Inga Sofi di Berendo Petang akan membersamai Anda nanti ya, hampir pukul 8 waktu ini sebagian barat ya di sana keo. Dan untuk informasi yang kami sampaikan kepada adik sanak di petang kali ini, pelepah pisang yang selama ini lebih banyak dianggap sebagai limbah pertanian ternyata memiliki potensi untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi, adik sanak yo. Potensi tersebut diperkenalkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM bertajuk pelatihan dan pendampingan pemanfaatan pelepah pisang menjadi produk bernilai ekonomis di Desa Kertapati Mudik, Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini menyasar kelompok tani talang kunjung Desa Kertapati Mudik dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Pelepah pisang juga dipilih karena mudah diperoleh di lingkungan masyarakat, namun selama ini pemanfaatannya masih belum dilakukan secara optimal. Seperti yang disampaikan, tim pengabdian terdiri atas Insinyur Agus Nuramal, kemudian yang memberikan pemahaman sekaligus pelatihan praktik pengolahan pelepah pisang menjadi piring. Agus Nuramal mengatakan praktik langsung diberikan kepada peserta tidak hanya memahami proses secara teori, namun juga mampu menerapkannya secara mandiri setelah kegiatan berakhir. Nah, di sana tentunya ternyata banyak juga manfaat dari sana terkait dengan pelepah pisang. Dan mengenai referensi ini, adik sekarang juga dapat membacanya di rri.co.id ataupun dapat juga mendownload di RRI Digital. Bersama kami di RRI Pro 4 nih, adik sanak di 91,7 MHz bersama Inga Sofi. Kami mengucapkan kepada

Sanak Segalo yang masih setia di RRI Perempat sambil mendengarkan, sambil beraktivitas, sambil berkumpul dengan kerabat keluarga, dan juga masih juga kepada adik sanak yang ada di pasar yang masih berjualan, kami ucapkan juga tetap semangat masih dalam momentum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di usia 81 tahun di 2026. Bersama kami juga masih dengan semangat sorenya nih adik sanak yo. Kami ucapkan juga kepada adik sanak yang ada di Pantai Panjang, kemudian juga sekitaran kawasan tempat olahraga yang memang berusaha untuk sore iko untuk berolahraga dan mencari keringat, membuang lemak. Tapi habis itu jangan makan banyak ya adik sanak ya, kalau memang enggak proses diet. Dan juga kepada adik sanak yang masih mengendarai kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, berhati-hati dan tidak melakukan kebut-kebutan di jalan adik sanak. Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di petang kali iko di hari Minggu, weekend, dan juga untuk mungkin juga persiapan untuk beres-beres di rumah untuk besok kembali lagi rutinitas kerja kantoran. Adik sanak bersama saya di Berendo Petang di RRI 4 91,7 MHz. Lia.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Adik sana, kabar kita di Barendo petang, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal membutuhkan ruang promosi yang lebih luas untuk memperkenalkan produk sekaligus menjangkau pasar baru. Melihat kebutuhan tersebut, Adik sana, Radio Republik Indonesia menghadirkan Bazar UMKM sebagai salah satu agenda utama RRFest 2026 di Bengkulu. Dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRFest tidak hanya menjadi ajang hiburan dan interaksi masyarakat, namun juga diharapkan sebagai ruang untuk memperkuat promosi dan pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM. Penanggung jawab UMKM RRFest, Anggrit Nardianto, mengatakan keterlibatan pelaku usaha lokal merupakan bagian dari peran RRI sebagai media publik dalam membantu memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat. Kabar kita selanjutnya dari informasi rri.co.id, dari sana meski sedang tidak berada di wilayah domisili, masyarakat masih tetap bisa melakukan perekaman KTP. Hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki program layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik luar domisili. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko, bahwa melalui layanan tersebut, masyarakat yang tinggal sementara di luar domisili dapat melakukan perekaman data KTP elektronik di kantor Dukcapil daerah tempat mereka berada. Kehadiran program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang bekerja, menempuh pendidikan, atau memiliki keperluan lain di luar daerah asal. Selain itu, program cetak dan rekam KTP di luar domisili juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah serta dapat diakses oleh masyarakat di mana saja berada. Demikian informasi kabar kita hari sana, tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Hari sana dapat membaca ataupun melansirnya di rri.co.id ataupun juga dapat mendownload di RRI Digital. Simak kembali kabar kita 1 jam ke depan, tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI dalam ini.
1: Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: منها وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 1.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu

mengintip, mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin. Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu? Lantas pria tersebut menjawab, ya, Amirul Mukminin. Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Iya, di sana di Barendo Petang Kali Iko tentunya masih bersama Ci Inga Sofi nih ya di sana kyo. Dan kebersamaan kita nanti berakhir pukul 8 malam atau tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian barat di Barendo Petang nih ya di sana. Dan masih kami sujukan lagu-lagu budaya Nusantara untuk adik sanak yang memang lagi masih melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tadi tentunya sudah berkumandang azan maghrib nih adik sanak. Dan kini mungkin adik sanak sedang dalam kegiatan untuk bermakan malam bersama keluarga dan juga kumpul keluarga. Dan juga kepada adik sanak yang masih berada di pasar, masih untuk berberes-beres nutup usahanya, tentunya kami ucapkan selamat malam nih adik sanak bersama RRI Pro 4 91,7 MHz. Dan untuk seinformasi yang perlu kami sampaikan ya adik sanak yo, untuk pentingnya mendengarkan pasangan dalam sebuah hubungan nih adik sanak, di mana mendengarkan pasangan merupakan salah satu bentuk perhatian yang sering dianggap sederhana namun memiliki peran penting dalam hubungan. Dan ketika seseorang merasa didengarkan, mereka dapat merasa bahwa perasaan dan pengalaman mereka dihargai. Ini ada sanak. Dan dari penelitian Gordon dan Christensen dalam kajian mengenai partner responsiveness, menunjukkan bahwa persepsi seseorang bahwa pasangannya memahami, menghargai, dan memberikan respon terhadap dirinya berkaitan dengan kualitas hubungan. Di mana konsep perceived partner responsive menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian mengenai hubungan interpersonal dan kepuasan hubungan. Nah, tentunya dari referensi Iko bisa membacanya di rri.co.id dan sana kayo tentang bagaimana sih mendengarkan pasangan dalam sebuah hubungan. Nah, tentunya untuk yang harmonis sekali, saling menghargai dan saling pengertian ya di sana kayo di dalam menjalin suatu hubungan, baik itu suami istri ataupun lagi dalam pendekatan hubungan yang serius, tentunya saling menghargai dalam bentuk perhatian yang sering dianggap kadang sepele tapi itu sangat berarti bagi masing-masing pasangan. Nah, untuk di malam hari ini, di malam hari ikon nih adik sanak di Barendo Petang masih menyajikan lagu khusus untuk adik sanak di lagu-lagu budaya Nusantara. Dan adik sanak yang memang masih beraktivitas berolahraga, kami ucapkan selamat malam dan tentunya semangat dalam melakukan aktivitas olahraga. Semoga mendapatkan transformasi energi positif dari aktivitas olahraga untuk tubuh yang semakin bugar, apalagi besok mulai melakukan rutinitas harian atau seperti di kantoran yang membutuhkan energi yang cukup luar biasa. Bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Baby. Prompar FM.
1: Iya, saudara pendengar, informasi yang perlu kami sampaikan kepada adik sanak segalonyo di hampir 18 lewat 55 menit, di mana kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, di Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Dan adik sanak juga perlu ketahui bahwa api dilaporkan lebih besar sekitar pukul 22 waktu 20 WITA dan dengan cepat merambat ke sejumlah rumah warga, dan sebanyak 150 kepala keluarga terdampak akibat peristiwa tersebut, di mana kobaran api cepat meluas karena sebagian besar rumah di kawasan adat Sade menggunakan bahan yang mudah terbakar seperti pagar bambu dan atap alang-alang. Nah, informasi tadi hari sanak terkait dengan kebakaran hebat ya melanda Kampung Adat Sade Lombok Tengah. Dan tentunya adik sanak, di informasi yang baru saja kami sampaikan ini dapat dilansir atau dibaca di rri.co.id di adik sanak, dan informasi-informasi nanti kami sampaikan di pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat bersama kami di Barendo Petang.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

adik sanak, tepatnya kabar kita di pukul 19 waktu Indonesia bagian barat nih di Barendo Petang, di mana upaya mencegah pernikahan anak di tengah masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan aturan mengenai batas usia perkawinan, namun pemahaman terhadap faktor budaya yang masih mempengaruhi praktik menarik kodeks dinilai menjadi bagian penting dari proses edukasi. Guru Besar UIN Mataram Profesor Dr. Haji Jumarin mengatakan praktek tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Sasak. Ia menjelaskan perubahan ketentuan usia perkawinan menjadi 19 tahun membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat memandang kesiapan seseorang untuk menikah. Jumari menilai persoalan pernikahan anak juga berkaitan erat dengan keberlanjutan pendidikan, di mana pendewasaan usia perkawinan diharapkan dapat mencegah anak berhenti sekolah dan memberi kesempatan bagi mereka menyelesaikan pendidikan sebelum membangun keluarga.

informasi selanjutnya, adik sanak dari kabar kita, di balik kemegahan dan keindahan seni pertunjukan ketoprak terdapat peran krusial seorang penata artistik. Salah seorang sosok muda yang menekuni profesi ini yakni Catur Wintarso, seniman asal Kediri yang kini menetap di Kapenewon, Kalasan, Kabupaten Sleman. Kepiawaiannya merancang panggung pertunjukan merupakan hasil dari perjalanan panjang di dunia seni tradisi. Pria yang akrab disapa Mas Win ini mengaku telah tumbuh dan dibesarkan di lingkungan panggung ketoprak. Bagi seniman, kelahiran Kediri tersebut berkarya bukan sekedar mengejar materi, melainkan wujud tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi. Ia menepis pandangan bahwa penataan artistik hanya sebatas dekorasi pelengkap. Demikian dari sana kabar kita di Barindo Petang pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan adik sanak juga dapat melansir di rr.co.id dan dapat mendownload di RR Digital. Masih bersama kami nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat untuk mendengarkan kabar selanjutnya di kabar kita Barindo Petang, dan masih bersama kami RR Pro 4 91,7 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Ya, di sana di Barendo Petang tentunya akan menyisakan waktu hampir 24 menit lagi nih. Dan nanti akan berakhir di tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat nih, adik sanak yo. Dan kami masih bersama adik sanak segalo nanti sekitar pukul 8 malam. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Inga Vivi ini adik sanak. Tentunya di penghujung di Barendo Petang nih, kami masih menyuguhkan lagu-lagu budaya untuk sahabat budaya dan juga adik sanak segalo di ragam irama Nusantara. Masih bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz di Barendo Petang.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

di sana kabar kita tepatnya pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat atau 20 waktu Indonesia bagian barat, tentunya di kabar kita di malam hari ini di mana Polri menetapkan 72 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran di tengah kondisi kemarau panjang 2026. Penegakan hukum tersebut dilakukan di 9 polda bersamaan dengan penguatan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pencegahan karhutlah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, di mana upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran. Informasi selanjutnya, di sana di kabar kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Kementerian Agama mengajak masyarakat memperkuat kecintaan kepada Rasulullah melalui selawat dan keteladanan dalam gema selawat kebangsaan. Kemenak menargetkan keterlibatan 1.781.945 peserta yang berselawat dari berbagai penjuru Indonesia. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Muklis M. Hanafi mengatakan, gema selawat kebangsaan dirancang sebagai ruang bersama untuk menghidupkan tradisi selawat sekaligus meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Menurut Muklis, target 1,7 juta peserta dipilih sebagai simbol 17 Agustus 1945, di mana masih dalam rangka momentum kemerdekaan Indonesia. Dan angka tersebut sekaligus membawa pesan bahwa kecintaan kepada Rasulullah dapat menjadi energi spiritual untuk merawat persatuan dan kecintaan kepada tanah air. Demikian di sana kabar kita tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan di sana juga dapat membaca dan melansir di portal rri.co.id dan dapat menonload di RRI Digital. Dengan hadirnya kabar kita di malam hari anak-anak, maka berakhir pula perjumpaan kita di Barendo Petang. Dan kami nanti akan menghadirkan Ingo Pipi yang akan menggantikan kami di Barendo Malam. Kami akhiri Barendo Petang pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana ada informasi, menurut data BPS, perjalanan wisatawan Nusantara ke Bengkulu itu mencapai 311 juta perjalanan di sana, ya. Dan menurut BPS sendiri, untuk Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, di mana di sana terhitung periode Januari hingga Mei 2026 itu jumlah perjalanan Wisnus mencapai 3,11 juta perjalanan atau meningkat 4,50% dibandingkan periode yang sama itu di tahun 2025 yang tercatat sebanyak 2,97 juta perjalanan. Jadi caknya tuh banyak ya orang berkunjung ke Bengkulu. Nah, dan juga di sana Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal juga ngecekkan kok jumlah perjalanan untuk wisatawan Nusantara kok ke Bengkulu pada Mei 2026 itu mencapai 613.419 perjalanan. Jadi angkanya kok di sana meningkat ya. Meningkat jadi 11,42% dibandingkan April 2026 yang naik di perjalanan April itu 6,89% dibandingkan Mei juga di sana ya. Nah, dan juga untuk informasinya juga, selain juga perkembangan jumlah perjalanan wisatawan, BPS ternyata juga mencatat kondisi sektor perhotelan juga yang ada di Bengkulu kok di sana ya, otomatis juga meningkat. Nah, untuk tingkat penghunian kamar atau TPK hotel yang berbintang itu di bulan Mei 2026 itu mencapai 43,31% di sana. Nah, angkoko memang turun 2,19 poin dibandingkan Mei 2025, namun mengalami kenaikan tipis sebesar 0,23 poin dibandingkan April 2026 ya. Nah, mungkin juga nginap kalau udah tempat saudaranya kali kan. Jadi kan memang berkurang untuk perhotelan kan. Mungkin orang-orang sikola kalau udah di sana ya. Jadi untuk menghemat budget juga udah sih. Nah, berdasarkan kewarganegaraan juga di sana ada juga kok tamu-tamu asing yang tercatat memiliki lama menginap lebih panjang dibandingkan wisatawan domestik ya. Di hotel berbintang itu wisatawan mancanegara rata-rata menginap selama 1,75 malam. Sedangkan di hotel non bintang itu mencapai 2,11 malam ya. Jadi banyak juga dah untuk wisatawan asing ke Bengkulu. Ih, seru nian dah sih kita didatangi kayak orang-orang asing gitu kan. Nah, itulah untuk informasinya di sana, bisa cek aja lagi untuk jelasnya di laman rri.co.id yo. Juga di sana jangan lupa yo ngedownload RRI digital. Kalau kita kasih lagi info-info lainnya, jadi di sana di siko aja pokoknya yo, di Prompe Suara Budaya Bengkulu. Kita masih kawannya di sana yo, Vivi kawannya di sana galonya sampai kelak jam 12 malam di Berendo Malam untuk hari iko.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di Komplek Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: bulu tangkis Hydro Plus Sirkuit Nasional B Bengkulu tahun 2026 resmi ditutup di gedung Sportatorium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau UMB Sabtu 22 Agustus 2026. Penutupan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dan Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Bengkulu Suharto. Ketua PBSI Bengkulu Suharto yang menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan Sirnas B selama sepekan. Ia juga mengapresiasi Jarum Group yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama kegiatan berlangsung. Suharto mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, nyaman, dan juga terkendali tanpa kendala berarti. Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah kabupaten dan kota, serta jajaran kepolisian yang membantu pengamanan kegiatan. Suharto berharap pelaksanaan Sirmas B menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga khususnya bulu tangkis. Dan juga ia optimis PBSI Bengkulu ke depan dapat kembali mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan ajang dengan tingkatan lebih tinggi dari Sirnas B menuju Sirnas A. Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan untuk pelaksanaan turnamen nasional ini menjadi kebanggaan bagi Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung sekitar 7 hari sejak 17 sampai 22 Agustus 2026 tersebut dinilai berjalan baik dan juga lancar. Demikian kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik, anak muda. Kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh, ya, namamu Anak Dalam, bukan?
4: Iya, nama hamba Anak Dalam, Baginda.
2: Baik, anak dalam. Dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri, adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati. Berat hati ini untuk mengatakan. Tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana, ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asu dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun, beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu.

membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rompat FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu Lu Kenal Veronicaku yang dinyanyikan Echo Show dan juga Ferry Clow. Nah, laguku ternyata di sana ikut dinyanyikan yang dinyanyikan oleh Ferry Clow itu menceritakan obrolan santai atau ganyeng ala tongkrongan khas Nusa Tenggara Timur. Liriknya kok awalnya lahir tuh secara spontan di sana ya, dari candaan atau mungkin sindiran gitu ya. Sindiran-sindiran ringan tentang gaya hidup serta obrolan sehari-hari. Nah, percakapan tongkrongan Cak ngebahas hal-hal yang remeh gitu kan di lingkungan lokal. Nah, Cak misalkan nanyakan apakah kenal dengan Veronica? Yang kita tahu Veronica kok yang waktu itu nelpon terus panggilan pesan suara apa dak namanya itu ya. Nah, dari situlah anak dari sosok bernama Om Strom gayanya kayak itu kan. Nah, jadi karakter lokal dari sosok Om Strom dan juga Mama Maria aku tadi digambarkan dalam balutan humor logat timur yang akrab di telinga. Nah, jadi kita yang dengarnya tuh enak aja kayak itu nada. Jadi ternyata untuk artinya juga itu artinya itu bahasa sehari-hari orang di Nusa Tenggara Timur tuh di sana ternyata ya. Jadi cak sindiran-sindiran santai gitu ya. Yang kayak ada gaya-gaya sok tahu atau obrolan sok keren kayak itu kan, seperti pamer-pamer istilah bahasa Inggris atau perangkap Bluetooth kayak itu kan yang sering terjadi dalam pergaulan anak muda. Tapi caknya Bluetooth masih ada ya. Caknya masih ada dak untuk beberapa perangkat gitu kan. Nah, jadi di sana untuk lagunya Lu Kenal Veronica ko kira-kira cek itulah artinya ya lagunya ko ya. Yang keton dengarnya sendiri tuh lagunya enak ya. Untuk diulang berkali-kali pun tuh juga tuh enak aja dengarnya gitu kan. Penciptanya juga lagu ko Ferry Clow sendiri. Bahasanya bahasa NTT itu dialek Malaka atau Kupang. Dan untuk asal-usulnya itu berasal dari obrolan santai di tempat tongkrong yang kita kecekan tadi dak. Ngobrol-obrolan biasa santai di tongkrongan gitu kan terus dijadikan lagu gitu nah ya. Nah, dan juga artinya sendiri ke tadi adik sana itu obrolan yang memang liriknya itu berisi humor gitu, humor-humor ringan ya yang standar-standar lah. Cak itu ngenyek, cak tuh kalau bahasa gitu ya. Tapi ngenyeknya tuh yang bahasa-bahasa yang santai, cak tuh nah. Nah, jadi di awal lagu tuh cak memperdebatkan siapa sosok Veronica ko, cak enggak. Nah, ke apa namanya tuh untuk menggambarkan keseharian lah, kebiasaan gitu, logatnya gitu kan di NTT tuh di sana ya. Nah, itulah lagunya untuk di malam hari ko, lagunya Ferry Clow ko di sana ya, Lu Kenal Veronica ko. Emang enak dengan puluh didengar berulang-ulang gitu kan. Lah dua kali kok kan. Kayak gitu. Kasih lagi info lainnya di sana, kita dengarkan dulu. Kita beralih ke Ambon dulu. Ada lagunya dan memang malam kok kita khusus lagu-lagu dari Timur Galo kok ya. Iko ado lawan Subaca dari Ona Heta Rua.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big, big baby.
1: Oi, Cu.
2: Hah, apa?
1: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
2: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
1: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
2: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
2: Apa bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
2: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
2: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, Cu.
2: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
3: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh, sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

kebersamaan kita di Berendam Malam. Kita jumpa lagi besok jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, untuk seluruh kalian yang bertugas untuk malam ini, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, programa 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Senin, 24 Agustus 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik ruh kita. Segala yang terkait dengan ruh disebut ruhani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada ruhnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam, ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. وَمَا أُبَرْنِئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُّ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّهِ. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh, ya. Nah, di titik itu kita disadarkan, ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji.

0: misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544 Mobile Application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: 91,7 FM Pro 4 Bengkulu, di sana selamat pagi. Apa kabar di sana di pagi hari ini? Semoga sehat ya, amin. Dan hari ini hari Senin 24 Agustus 2026, saatnya untuk membuka hari dengan energi yang positif. Dikawani informasi dan juga lagu-lagu daerah yang sudah Riri putarkan dari jam 5 tadi ya. Dan Adi Sena sedang di Borno pagi di Perompe RRI Bengkulu. Nah, untuk Adi Sena yang baru bangun atau sudah bangun ya dari subuh tadi, yang sedang menyiapkan sarapan atau lagi siap-siap nak ke sekolah kan, lagi nyiapin anak-anak ke sekolah, ke kantor ataupun ke pasar, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan pagi ini, selamat pagi ya. Semoga di pagi hari ini membawa kebahagiaan. Dan juga untuk mari kita ngawali hari Senin ini dengan satu pikiran sederhana, yaitu hari baru, kesempatan baru, dan semangat baru. Dan saya Riri Trialvini akan ngawani di sana hingga pukul 10 pagi kelak. Jadi jangan kemana-mana yo, karena pagi ini banyak informasi yang sudah Riri siapkan dan juga lagu-lagu daerah yang sudah Riri siapkan untuk di sana. Dan kalau pagi biasanya identik dengan kopi dak di sana ataupun juga sarapan. Nah, dan juga identik juga udara yang masih segar. Jadi di pagi hari ini Riri ndak nambah moodnya lagi untuk di sana ngawali hari di hari Senin ini. Kita ada lagu dari Pusako Band, Kopi Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Adisana kebanggaan menyeliputi Provinsi Bengkulu setelah dua putra-putri terbaik daerah dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka Nasional dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi keduanya nih ada M. Aryo Wirazadika, seorang pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, dan juga Nadine, pelajar SMA 2 Kota Bengkulu ya. Nah, jadi Aryo juga mendapatkan kepercayaan di sana sebagai pembentang sangsaka merah putih pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk sementara Nadine bertugas sebagai bagian dari pasukan saf 4 kiri dalam upacara penurunan bendera merah putih. Dan Ketua DPRD RI Sultan Najamuddin ini menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kiprah kedua pelajar tersebut di Istana Negara. Dan Sultan juga berharap pengalaman sebagai anggota Paskibraka Nasional dapat menjadi bekal bagi Aryo dan juga Nadine untuk terus berprestasi sekaligus juga untuk menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia. Nah, prestasi keduanya di sana menjadi bukti bahwa potensi generasi muda Bengkulu mampu bersinar di tingkat nasional dan membawa nama daerah ke panggung kenegaraan. Nah, informasi kore dikutip dari rri.co.id.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
3: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
4: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak puh?
2: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, setelah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanapu. Kira itu.
4: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanapu.
2: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
4: Karena kejadian apa itu?
2: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak pakai baca, tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam, karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, kan? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Yauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapu. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan, Kak.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano. Bisa saja kan, itu apa namanya, disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barangnya.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten